98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarenah Jalan Raya Karangnunggal nomor 157. Masih diguyur hujan pagi hari ini wargi Sukapura ya. Tapi tahukah Anda wargi bahwa ternyata di bumi ini ada tempat yang belum pernah terkena hujan, yaitu Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan, yaitu tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahunnya dan menurut itu dicatat dalam Guinness World Record ya. Jadi tercatat dalam rekor dunia gitu. NASA mengatakan bahwa Gurun Atacama adalah gurun non kutub terkering di bumi. Namun para ilmuwan percaya ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Valley Antarctica. Dan menurut earthdate.org, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Jadi kedua gurun ini sangat kering dan tidak ramah gitu ya, menggunakan alat yang sama dengan yang dipakai di Mars tahun 70-an. Hasil menunjukkan memang tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi ini. Iya ya, kebayang kalau gak ada hujan sama sekali gitu kan, gimana mau hidup di sana kalau gak ada hujan sama sekali, ya kan. Sementara dalam Al-Quran dijelaskan bahwa hujan itu turun, kemudian menumbuhkan biji-bijian dan juga tanaman yang akhirnya dipakai untuk sumber kehidupan kita. Jadi kalau misalnya ada tempat di dunia ini yang belum terkena atau belum pernah terkena hujan, apalagi satu tetes pun, ya bagaimana pepohonan bisa tumbuh, bagaimana manusia bisa hidup di sana gitu ya. Saya mencoba nyari tahu nih wargi Sukapura ya, seperti apa sih McMurdo Dry Valley ini. Ternyata memang gersang sekali, gak ada tumbuhan satupun, bahkan binatang yang tersasar ke sana gitu ya, tersasar dalam tanda kutip, mati begitu, karena yaitu tidak ada sumber kehidupan ya. Jadi pagi hari ini, aduh Masya Allah, kita bersyukur banget gitu ya, turun hujan. Meskipun mungkin ada di antara Anda ada yang harus menunda rencana untuk bepergian, menunda waktu ke pasar, menunda waktu untuk nganterin sesuatu gitu ya, karena hujan yang turun. Tapi yang pasti dari hujan yang turun di pagi hari ini ada berkah yang luar biasa yang Allah turunkan untuk kita semua ya. Berkah pagi hari ini yang Kang Ray Kaos dapatkan adalah nasi dua piring bala-bala dicoyokin karena sambal cenah bari nyeletrok peuteuy pokoknya mah cenah terap teh gede. Masya Allah, geningnya ipis-ipis oge sanguna mah dua piring Kang Ray teh. Siga nama Kake Salim eleh ku Kang Ray nya. Kakak Salima sapiring ge cekap sigana. Cenah mah kitunya nu ipis sok rada-rada gem-gem. Biasana anu arah ipis langkung gem-gem tino bayuh-yuh gitu ya. Tapi ana juga termasuk yang ipis ya. Aduh, pagi Kang Ray, selamat menikmati bala-balanya. Pagi juga buat Papa Queen. Hadir katanya, daripada baca berita hukum asa mending cari kegiatan lain cenah biar otak butek jadi fresh. Iya, sesekali kita menjauhlah dari berita-berita berita-berita yang tidak mengenakan gitu ya, karena kalau sering terpapar berita-berita yang kurang mengenakan juga nggak bagus ya. Jadi sesekali boleh
bolehlah istirahatkan otak kita untuk terpapar berita-berita yang bikin yang bikin sebel, bikin enak gitu ya. Nggak apa-apa, bukan berarti kita apatis ya terhadap apa yang terjadi di sekitar kita, tapi demi kesehatan mental. Kesehatan mental kita itu jauh lebih penting daripada hal-hal yang lainnya ya. Jadi Papa Queen pagi hari ini jangan dulu buka-buka berita soal Panadima Karim ya. Jangan ya. Nanti kebawa emosi, oke? Pagi juga buat Evalis. Sahoyong diselamat pagi kan cenaku teteh tilu kali we. Nahan make kudu tilu kali atau bari nenjrak bumi teh. Pagi ya buat Evalis. Pagi juga buat Mama Gina yang lagi ngopi. Tuh, tadi Kang Ray sarapannya sama peuteuy. Mama Gina oge aya peuteuyan dina meja makan teh. Ini syahdu banget nih Mama Gina. Iya, di belakang kayaknya ini teh ya rumah tempat makannya ya Magin ya, di belakang sambil ngeliatin rintik-rintik hujan yang turun ke atas balong. Sahdu sekali pokoknya Maya, apalagi menikmatinya sama ini, sama ayah tercinta. Ah sudah sugan mah, dunia milik berdua we, kata Mama Gina atau yang lain cuma ngontrak. Oke, Kang Ide masih tetap setia pagi hari ini. Kemudian ada Kang Epul juga. Kata Kang Epul, teteh memvalidasi diri sendiri. Iya, aku ipis. Tapi dah aku mah gak gembul-gembul tuing. Tersiga Kang Ray. Kang Ray mah kedua piring. Ana mah enggak, sepiring cukup lah. Ana mah mie rebus juga cuma sepotong. Kalau masak mie enggak. Dekawas Kang Ray. Namun Kang Ray mah dua bungkus. Samun masak mie eta saksi naga Kang Amarnya Kang. Teh Kang Amar mah cenah leuheung abi mah lintuh teh, jadi mah siga mangrei teuing cenah gembulna teh. Iya katanya begitu sih, tapi ana enggak tahu juga ya. Anu lintuh mah cenah sok rada irit daripada anu ara ripis cenah gitu. Tapi da ana mah teu gembul-gembul teuing. Kan peda lamun jam 7 sarapan bubur, jam 8 tos hoyong kena sangu. Iya. Atau kalau jam 7 makan kalau jam 7 jajan apa gitu ya, jajan golong, jajan apa, jajan pistung, jajan apa, jam 9, jam 10 udah makan lagi. Kata gemuk tuh sih hari nuk itu tentunya udah beda, bukan nasi. Bukan nasi kan itu, bentuknya yang lain ya. Aduh. Mama Nut, apa nih, iya teh betul katanya, apa yang betul? Ada Mama Dera juga pagi hari ini lagi kedinginan. Cena salam dari Andi Kemon sekeluarga. Ini Mama Dara siapanya sih, istrinya ya? Ya kah?

Iya, ternyata istrinya Andi. Oke. Selamat pagi ya buat Mamah Dera. Buat Andi salam juga. Sehat-sehat Pak ya. Bagaimana kapan kita mau reunian? Jangan lupa bawa tam-tam. Aduh, seru kayaknya ya. Udah lama banget kita gak ketemuan geng bahasa, geng bahasa. Ayo, ayo geng bahasa. Kita ketemuan yuk, kapan-kapan yuk. Halo, ada Putra RR. Selamat pagi. Mama Ai di Cipokek juga selamat pagi. Ya, bukan dari Ungu atau jadi aku sebentar saja, mah. Dari Judika. Oke. Papa Queen nih katanya gak mau lihat berita-berita yang berat. Kok udah gini aja? Apakah ada yang main pahlawan-pahlawanan nanti katanya di kasus Pak Nadiem? Au ah gelap. Oke, ada Pak Al. Aya teh cenah salakina jikan mun ninyuh emi cenah mina dua nogna dua saketa peunah. Pak Al sarwana jeung Kang Reira. Aduh, beneran itu gimana caranya? Ada tuh suka terheran-heran kalau ada orang yang makan mie bisa dua. Iya, ya Allah, sabungkus ge anak mah enggak habis. Sebungkus gana gak habis. Sekaburu ini bukan kenyang, kenyang iya gitu ya, tapi yang lebih ininya tuh apa ya, lebih ke enek kan, keburu dingin gitu loh mie-nya. Tapi ini asa ada yang dua loh. Pak Al sok duanya. Pak Al cena sok dua. Terus, kok lagunya gak enakan sih? Bentar. Oh iya. Bagus gak sih ini suara lagu ini? Oke, dah. Iya, tadi siapa? Pak A yang suka ninyuk mie dua. Kang Ray juga dua

0: Yalah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh, netate panon teh atuk setukeran di jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atu baneh teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung kita mencet dungli, gara kuat li, akan gara sok.
1: Atu orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Gernaon ceuk.
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
1: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Oke, 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarena, masih dalam suasana hujan wargi Sukapura. Iya, hujan yang turun wargi biasanya ya membuat kita basah kuyup gitu ya. Kalau enggak pakai payung atau jas hujan gitu ya. Tapi tahukah Anda bahwa ternyata hujan yang turun dari langit itu tidak selalu sampai ke tanah. Iya, jadi kalau udaranya sangat kering, ternyata tetesan hujan itu dapat menguap selama penurunannya ke permukaan bumi. Dan kondisi ini biasanya hanya menciptakan mendung. Adapun tetesan air hujan yang menguap sebelum mencapai tanah itu disebut virga.

gitu. Jadi mendung aja tuh gitu ya, gak ada hujan yang turun ke bumi. Dan ternyata itu karena air hujannya gak nyampe, emang keburu menguap gitu loh, karena udaranya sangat kering gitu. Nah, yang paling khas dari hujan itu, kalau apalagi kalau misalnya udah panas ya warga Sukapura ya, kalau misalnya udah panas atau udah kemarau panjang apalagi gitu ya, kalau cuacanya lagi panas gitu terus kemudian turun hujan, ada aroma-aroma khas gitu ya, aroma nyelengseng gitu pokok namanya. Itu tuh apalagi kalau misalnya hujan yang pertama kali turun ya gitu kan, setelah misalnya cuaca panas gitu. Aromanya disebut dengan petrichor ya. Jadi istilah ini diciptakan oleh ilmuwan Australia pada tahun 1964 gitu ya. Kenapa bisa ada aroma seperti itu? Apa ya aromanya ya? Ya pokoknya aroma tanah anu kaguyur hujan gini. menguar begitulah itu aroma petrichor. Dan ternyata aroma petrichor ini disumbangkan, atau penyumbang utama dari aroma petrichor ini merupakan actinobacteria atau mikroorganisme kecil yang dapat ditemukan di daerah pedesaan dan perkotaan, di lingkungan laut juga gitu ya. Jadi mikroorganisme ini menguraikan bahan organik yang mati atau membusuk menjadi senyawa kimia sederhana gitu ya. Dan dari aktivitas ini mereka menghasilkan geosmin, senyawa organik yang berkontribusi terhadap aroma hujan. Nah, partikel kecil yang disebut aerosol dikeluarkan saat tetesan hujan menghantam permukaan begitu ya. Dan geosmin yang mungkin ada di tanah atau larut dalam tetesan hujan kemudian dilepaskan dalam bentuk aerosol, sehingga hidung kita mampu menangkap aroma petrichor yang ada di aerosol tersebut gitu warga Sukapura ya. Jadi salah satu yang paling saya tunggu sebetulnya kalau hujan tuh, apa hujannya, hujan pertama gitu, pasti ada aroma petrichor gitu. Nikmat banget menciumnya. Aromanya enak banget. Ya, kalau pagi ini kayaknya gak ada ya aroma petrichor, karena memang dari kemarin kan sempat juga hujan ya. Terus juga pagi ini ya memang kan belum sempat panas ya, dari tadi tuh mendung terus gitu, kondisi tanah juga tidak kering, jadinya gak ada aroma petrichor. Tapi meskipun begitu tetap bersyukur dengan guyuran hujan pagi hari ini. Sekali lagi tentu saja harapan kita sama ya, semoga hujan ini membawa keberkahan untuk kita semua gitu. Pokoknya kalau hujan udah deh yang kebayang minuman-minuman anget, makanan-makanan anget gitu, termasuk mie ya. Mie ya menjadi pilihan tuh kalau lagi hujan tuh, masak mie rebus gitu ya, pakai telur, pakai sayuran gitu. Ada yang masak mie-nya satu, ada yang masak mie-nya dua. Kalau anak satu aja juga jarang habis, bahkan biasanya bikin mie tuh setengah aja gitu, habisnya setengah aja. Kalau Pak Al dua aja nah tadi, Kang Ray juga dua sih nate. Kan kata Papa Queen nih, bukannya emang udah biasa katanya kalau bikin mie itu dua telur dua pakai nasi juga. Masa sih? Gitu katanya kalau Papa Queen. Udah mie-nya dua, telur dua, pakai nasi juga gitu. Kok kayak jadi aneh katanya teh. Soalnya biasanya saya gitu. Serius? Mie-nya dua, nasinya, telurnya dua, pakai nasi juga. Ya Allah. Ternyata pada gembul-gembul nih. Beneran, habis itu. Ya ampun, gak sanggup saya, gak sanggup kalau saya gak bisa. Sepotong aja udah. Atau kalau saya biasanya nyari mie-mie yang kecil loh, yang mereknya, merek biasa aja tapi enak. Iya, yang murah meriah gitu, karena pas gitu itunya, apa nama porsinya, yang kecil-kecil. Atau kalau kadang saya
tuh makan mie yang diseduh di gelas itu, biasanya itu tuh. Tapi memang gak kayak mie rebus ya, gitu teksturnya gitu. Tapi biasanya porsinya pas tuh, yang paling pas tuh itu. Yang mie diseduh di gelas gitu. Wah, kalau papa gue ternyata dua, mie-nya dua, telur dua, pakai nasi juga. Katanya nasinya berapa? Dua piring juga. Masya Allah. Aduh, tapi pagi ini enggak kan, Papa Queen kan. Masih terlalu pagi lah untuk makan mie instan ya. Yang lain aja dulu, ya kan. Oke, pagi buat Papa Queen. Ada Mama Ayi di Cepokeng masih setia juga. Kalau Mama Nut, iya katanya betul anu ipis mah biasana gembul cenah, tapi abi ge gembul anu genut. Mama Nut mah kiloanana 60 kilo cenah, menurut teteh gemuk enggak gitu. Gemuk dan enggaknya kayaknya tergantung tinggi badan ya biasanya. Jadi berat badan ideal itu apa cara ngitungnya teh, tinggi badan dikurangi 10% dari tinggi badan berapa ya waktu itu cara ngitungnya ya. Lupa Ana. Tinggi badan dikali 100% gitu kayaknya kalau enggak salah ya. Terus tinggi badan dikali 100% berapa ya? Ya gimana cara ngitungnya ya, Ana lupa lagi. Pokoknya adalah cara ngitungnya ya untuk nyari apa namanya berat ideal. Jadi di situ kelihatan tuh gemuk dan enggaknya gitu ya. Kang Ray Kaos, kenapa? Oh iya, makan nasi dua piring. Cina tadi teh bala-bala coyal karena sambel. Cina kumaha soalnya nuju mirasa. Cina tuang teh amarga rewog teh. Cina sarwa jeung Kang Salim bacang oge seep sabaskom. Iya, Ana tahu dah kenapa ini Kang Ray makannya tiba-tiba rewog gitu. Bukan tiba-tiba, emang selalu rewog ya. Sudah Ana teh lamun versi beleh gitu. Ayo nama pan lagi di puncak klasemen ya. Jadi wah kalah jahat parah buat si teteh. Aduh. Oke, Mamah Gina, kalau kemarin katanya cuaca cerah, Mamah Gina touring sampai ke Pangandaran naik motor. Buh, keren sekali. Sama siapa, Magin? Oke, pagi Magin. Pagi buat Mbak Linda. Salamnya buat semua warga Sukapura aja yang lagi menikmati sarapan, yang beraktivitas ataupun lagi nyantai dengerin radio Sukapura katanya. Spesialnya buat Teh Ana aja, moga sehat selalu dan lancar rezekinya. Masya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Ada Uwi, kata Uwi berarti mendung teh hujan yang tidak sampai kena tanah ya teh katanya. Mungkin begitu, iya ketika hujannya tidak sampai ke bumi gitu ya. Cuacanya katanya cukup mendung aja gitu, jadi mendung gitu. Karena apa namanya udara di atas sana terlalu panas jadi keburu menguap air hujannya begitu ya. Oke, sami-sami Kang Idil. Kata Kang Idil, menurut para ilmuwan sisa air hujan yang jatuh disebut cikaracak. Cikaracak mah ninggang batu, laun-laun jadi legok. Cikaracak itu cai apa ya? Kalau cikaracak mah biasanya teh dina deket tatangkalan ya.

Iya, di dekat sumber-sumber air biasanya teh kalau Cikaracak mah ya. Tapi Ana nggak belum tahu sih gitu Cikaracak itu sumbernya dari mana gitu loh. Apakah memang sumber air atau hujan yang gimana gitu ya? Yang pasti ke Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok eta paribahasa. Ada Putra RR pagi hari ini sedang setia juga. Mau habis gimana cena teteh mah kalau makan mie di depan laptop sambil mikirin naskah. Tahu aja di kau. Tapi ya kalau makan mie itu saya tuh lebih enak kalau ngeloan sebetulnya. Kalau bikin sendiri ya itu suka kuburu enek ya. Tapi kalau misalnya anak-anak bikin mie gitu ya terus dioloan. Biasanya rasanya lebih enak gitu daripada bikin sendiri. Apalagi mie bikinan mima. Bu, enak sekali dia kalau bikin mie.

0: Dengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

Masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama wargi Sukapura ya. Dan selamat pagi buat semuanya yang sudah setia dari tadi. Buat yang juga baru bergabung, selamat bergabung saja. Di sini hujannya sudah mereda. Tadi sempat juga sinar matahari kelihatan gitu wargi Sukapura ya. Masya Allah. Tapi sekarang gak ada lagi sinar mataharinya. Reprai kayaknya ya.

WG, kita sering kali menemukan gambar-gambar gitu ya, kalau menggambarkan hujan gitu, tetesan hujan itu seperti tetesan air mata. Iya, gitu kan, seperti tetesan air mata gitu digambarkannya kalau hujan tuh. Padahal sebetulnya menurut US Geology Survey, tetesan air hujan yang paling umum itu berbentuk seperti roti hamburger katanya, bulat-bulat gitu. Ya, tetesan hujan tuh kecil katanya ya, radiusnya kurang dari 1 mm. Kebayang gak sih, sekecil apa? 1 mm, 1 mm itu kan kecil banget ya. Ya kan? Banget gitu. Jadi kalau yang lebih besar memiliki bentuk yang lebih mirip roti hamburger katanya, gak kayak air mata gitu ya. Nah kalau misalnya hujan ini menjadi lebih besar dari radius sekitar 4,5 mm. Mereka itu dengan cepat terdistorsi menjadi bentuk seperti parasut dengan tabung air di sekitar pangkalannya. Kemudian mereka pecah menjadi tetesan yang lebih kecil. Masya Allah. Gimana ya? Gimana ya? Pengen ngelihat tasnya tuh kayak gimana ya? Harus jadi ilmuwan ya? Atau harus ada alatnya? Jadi tapi ya keren banget sih. Keren ya, Masya Allah, itu bukti kekuasaan Allah ya. Kekuasaan Allah yang luar biasa gitu. Iya, soalnya kan gak kebayang kalau misalnya hujan itu bentuknya air yang gede-gede gitu ya. Kayak es kan jadi plak-plik-pluk, nah matak nyeri. Iya, kadang mah hujan yang deras juga kan kalau naik motor tuh suka peres ya. Iya. Nah, kalau tadi radiusnya dijelaskan bahwa radius hujan itu kurang dari 1 mm gitu, Wargi Sukapura ya. Nah, beratnya itu ternyata 0,034 gram katanya. Ini tuh menurut Departemen Fisika dari Union University di Tennessee. Dan sebagai gambaran, beratnya itu ya kira-kira katanya sedikit lebih ringan dari bobot sehelai bulu mata. Kalau mau tahu beratnya hujan ya itu cabut bulu mata hiji. Nah eta beratna cai hujan teh cenah sakitu hiji nanti gitu pas sakepluk nanti. Iya, Masya Allah ya, para ilmuwan ini luar biasa, udah nyari bentuknya hujan, beratnya segimana. Bahkan mereka juga menghitung tetesan hujan mencapai tanah, Wargi Sukapura. Jadi memang tergantung ketinggian ya. Jadi tetesan hujan sampai dari awan ke bumi itu bervariasi gitu. Tapi katanya tetesan hujan turun ke tanah itu kira-kira kecepatannya 22 km per jam gitu. Kalau diasumsikan nih ketinggian awan itu berada di 760 meter misalnya, jadi butuh waktu 2 menit bagi tetesan hujan untuk mencapai permukaan tanah. Dan tetesan hujan yang lebih besar dapat jatuh secepat 32 km per jam gitu. Sedangkan hujan terkecil membutuhkan waktu hingga 7 menit untuk sampai ke tanah. Masya Allah, luar biasa ya. Masya Allah, keren-keren banget. Pokoknya luar biasa gitu ya. Tanda kekuasaan Allah seperti itu. Iya, ngan hanjakal tanda teh lamun turun hujan sok sakapeung mah jadi pengedulan siga Anggi. Hujan pagi-pagi jadi hoyong ngerengkol deui cenah teh, tapi ingat sama anak istri menanti jadi kudu semangat deui. Hidup Jokowi cenah naon jadi kadinya kela. Aduh, ternyata Anggi ini ya pendukung mantan presiden ya. Aduh, kalau kata Putra RR mah katanya yang paling hal yang paling diinginkan cowok-cowok kalau apel malam minggu cenah yaitu hujan supaya bisa lama buat mainnya. Jadi alasan gitu ya, berlama-lama tuh gak diusir karena ada alasan hujan-hujan gitu ya. Allahu Akbar.
Ya, terus kehujanan gitu, nungguan hujan turun, disuguhan mie gitu ya. Ku calon mertua gitu ya, dibikinin mie gitu. Tapi kalau dibikinin sama calon mertua mungkin gak bisa minta mie na dua ya. Ketinggal itu yang gembul nah. Aduh, kalau Kang Ade cena makan mie-nya suka dua cena nanti. Saya mie-nya cena dua tambah nasi setelah isa eta teh. Kayak cena jam 12 ada naskor lewat makan lagi. Tidur Kang Ade kalau malam-malam teh tidur. Bukannya malah makan naskor. Aduh, kata Kang Ade sadar enggak sih katanya uang 50.000 sehari sekarang tuh sudah enggak ada harga diri lagi. Jangankan 50.000, 1 juta oke cepet abisnya Kang Ades, ya Allah. Pas nerima duitnya asik gitu ya, alhamdulillah dapat uang segini. Tahu-tahu kok nggak ada, kok nggak ada jejaknya lagi gitu ya, sehari 2 hari gitu. Kemana? Memanglah begitu ya. Oke, kalau Ranger Biru, selamat pagi Ranger Biru. Teteh gak apa-apa kan katanya kalau ninyo mie gelas teh diseduhna dina mangkok cena. Tekaci, iya kan namanya juga mie dina gelas. Nah, nyeduhna dina mangkok, teteh salah satu bentuk pengkhianatan lo gitu teh. Salah satu bentuk pengkhianatan lo itu. Aduh, kalau Papa Queen katanya makan mie-nya memang dua, tapi gak sering-sering katanya, sebulan 2 kali lah katanya gitu. Oke. Pagi buat Evin di Banten, salamnya katanya apa sih? Kitu heula cenah salamna ti abi anu siga barba cenah nu kasep teh ngaku-ngaku. Cara ngitung berat badan kata Epin, berat badan ideal itu TB dikurangi 110, bukan. Cara ngitung berat badan itu ada beberapa cara sebetulnya kan. Ya salah satunya pakai rumus Borka. Rumus Borka, jadi kalau berat badan laki-laki katanya tinggi badan dikurangi 100, terus nanti tinggi badan dikurangi 100 dikali 10% gitu. Misalnya tingginya 170, nih dikurangi 100 berarti 70 gitu kan. Dikurangi 70 kali 10% berapa? Nah itu dicari, terus nanti yang 70 itu dikurangi yang 70 dikurangi 10%. Clear tuh. Sebetulnya kalau mau gampangnya itu ada zaman sekarang tuh tinggal ini aja, tinggal ada aplikasi kalkulator BMI ya. Jadi kita cuma tinggal masukin jenis kelaminnya apa, berat badannya apa, usianya berapa, terus tinggi badan berapa, nanti dikasih tahu tuh hasilnya berapa, terus normal apa enggak atau ideal atau enggak gitu sih, biar ngeriweh-riweh mah ya. Ya, lamun cek repa, cara ngitung berat badan adalah ditimbang. Oh iya sih, kalau ngitung berat badan ditimbang maksudnya kalau Ana tadi itu cara menghitung berat badan ideal. Apakah kekurusan, apakah gemukan gitu loh maksudnya. Aduh, kata Pak Al aku banget hujan makasih ya. Katanya apa nih pengalaman itu ya, kalau apel nungguan hujan turun ya, biar gak harus cepet-cepet pulang ya. Aduh, kalian itu ya, ampun ah. Dari Kang Epo, kalau kata Kang Epo katanya enak banget teh mie lagi hujan gini, aku mie-nya satu, telur satu, tambah kol 3 lembar. Nikmat ini, nikmat. Tinggal tambahin itu deh, sausin apa pok choy. Kalau Kang Epo katanya versinya gak pakai nasi, kemaruk banget soalnya kalau pakai nasi, katanya gak kebayang kembungnya. Double karbo ya. Tapi sebetulnya kata dokter Tirta tuh gak apa-apa kalau mau double karbo, kalau kita kerjanya yang memang berat ya, kayak misalnya kuli bangunan gitu ya, terus angkut-angkut apa gitu ya. Memang kan itu butuh kalori yang besar gitu ya, kerjanya butuh energi gitu. Jadi kalau misalnya mau double karbo tuh gak apa-apa, selama memang diimbangi dengan nutrisi-nutrisi lain seperti
protein gitu, sayurannya segala macam gitu. Tapi memang kalau Ana ya sama kayak Kang Epul, nggak pernah pakai nasi kalau bikin mie. Selain memang mie-nya juga tara habis gitu ya. Asa gimana ya gitu ngelihat nasi pas campur sama mie. Gak tega liatnya, tega dalam tanda kutip gitu ya. Asa gak enak aja liatnya gitu. Aduh. Iya, selamat pagi buat Uwi. Kata Uwi, paingannya teh cenah sok aya ungkapan mendung tak berarti hujan. Iya, begitu. Ternyata memang hujannya tuh di atas aja, keburu menguap gitu ya. Oke. Okay. Dari Mahnut, kena bersyukur berarti nyateh katanya emam gembul daripada teenak emam. Iya, segala sesuatu ada sisi yang perlu kita syukuri ya. Halo, Manis di Cacaban, selamat pagi. Hujan gini cenah enakna bikin teh manis sama belum sampe bikin cireng bala-bala. Dimakan katanya enak banget. Mama Anis ngabibita wae kumaha sih. Selamat menikmati teh manisnya Ma Anis, cirengnya bala-bala, singkongnya juga, pokoknya mai selamat menikmati. Kumpul-kumpul, kapan dong kita kumpul-kumpul? Iya, kemarin juga Bibi Cit ngajakin kita kumpul-kumpul, cuma nanya enggak bisa, harus nungguin Bapak di rumah sakit.

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
4: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan
5: SMKS Swadaya Karangnunggal. Sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
6: Tempat belajar hari ini.
5: Sukses di masa depan.
6: Sukses di masa depan.

Teman reda, kemudian sempat juga sinar matahari muncul sebentar gitu. Sekarang hujan turun lebih deras lagi dari tadi, wargi Surapura. Masya Allah, Allahumma sayyibana fi'an, semoga iya, semoga hujan yang turun di pagi hari ini membawa keberkahan untuk kita semua, wargi ya.

Di dunia ini warga Sukapura ada yang namanya Mau Sinram. Ya, di negara bagian Meghalaya, India, merupakan tempat paling basah di bumi karena curah hujan yang sangat tinggi ya. Menurut worldatlas.com, rata-rata curah hujan di Mau Sinram ini 11.870 mm per tahunnya gitu. Hal ini tuh dikarenakan musim hujan India memang membawa angin lembab barat daya dari Teluk Benggala. Angin menabrak pegunungan Himalaya dan dipaksa naik ke pegunungan yang meningkatkan curah hujan di sisi angin dan menurunkan curah hujan dalam jumlah besar di desa Mau Sinram, begitu warga Surabaya ya. Padahal kalau lihat di kota-kota Indianya gitu ya, kayak kering gitunya, kesannya teh yang ditangkap gitunya, kesannya dari visual yang tampak gitu ya, kayak kering gitu, kayak kumuh gitunya, kayak nggak pernah tersentuh air hujan. Tapi ternyata di negara bagian Meghalaya India justru itu adalah tempat yang paling tinggi curah hujannya gitu. Kalau di Indonesia mah meureun ada kota Bogor ya yang dikenal sebagai kota hujan gitu. Nah ternyata di India gitu, kalau di Bogor juga curah hujannya kan memang paling tinggi ya di Indonesia ini, tapi ternyata masih kalau secara hitungan di dunia gitu, justru Mau Sinram ini yang merupakan kota paling basah gitu ya, tempat paling basah di bumi karena curah hujannya yang sangat tinggi di sana begitu. Jadi kumaha ieu teh ngarengkol deui. Anggi tadi hoyong ngarengkol deui cenari hujan, tetapi da anak istri menanti cenah kumahakeun elehnya ku kewajiban mah nya. Pagi buat Anggi, pagi juga buat Dinda yang baru bangun, enak banget katanya hujan morongkol pas nyetel radio ada teteh lagi. Loh kan iya, ini hari Jumat, jadwalnya aku gitu ya. Halo, pagi juga buat Mamah Topan. Mamah Topan ya kayaknya juga pengen diselimut lagi ya, Mamah Topan ya. Iya, makanya request lagunya Selimut Biru. Pengen disimut deh si gana Mamah Topan deh ya. Oke, ada dari Putra RR. Apa? Apa? Jangan lupa kurangi dosa. Siapa nih? Ya kalau bisa mah jangan nambah, emang dosa mah ya. Oke, ada Manung kirimkan kada wolong cena mama nana. Oh jangan, jangan merepotkan ya. Ada Alisa, selamat pagi, baru menyimak, masih dengan suasana gebretan hujan. Katanya kalau cuaca gini tuh bawaannya cuma dua, satu ngantuk, dua lapar. Setelah makan kita ngantuk ya, nanti bangun dari tidur lapar lagi, terus aja gitu siklusnya. Aduh, pagi juga buat Nuri yang katirisan dengan hujan deras ini, enaknya cena tarik selimut lagi, tapi Uri mah punya tugas negara, jahit menjahit loh. Iya. Simbutna di TJW heula ya, mari kita kibringkeun rasa malas dan ini itunya demi kesuksesan di masa depan. Ya. Aduh, dari Epin di Banten. Apa sih ini? Ayeuna teh keur cuaca El Nino Godzilla acana. Aduh, dari Pak Al, hujan mau tarik selimut tapi malu sama yang bikin kopi. Leuheungnya ari gaduh ka isin mah. Memang kedah kitu, kedah gaduh ka isin. Mana masa mau narik selimut lagi udah dibikinin kopi juga gitu nya. Aduh, kalau bibicit katanya hujan-hujan gini mari kita nyeblak. Ih, nyeblak wayah kieu mules nu ayanya.

0: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

suaranya masih sangat deras, suara Gi Sukapura. Sepertinya usai siaran pun saya tidak bisa langsung pulang sekarang ya. Daripada kuku cerut babasehan, ah mendingan di sini aja dulu gitu ya, sambil mantengin doa. Ada bulan Mei ini sampai Juni nanti. Ada beberapa berita yang lagi saya tunggu, dan mudah-mudahan yang datang adalah berita-berita baik begitu ya. Dari tanggal 25 terus tanggal 2, ada tanggal 25 Mei, tanggal 2 Juni itu mudah-mudahan ada kabar baiklah untuk saya gitu. Amin ya, aminkannya. Aminkannya, kuserannya, amin, diijabah. Oke, wargi Sukapura, jangan lupa nih, kalau hujan adalah waktu yang, salah satu waktu yang baik ya, untuk memanjatkan doa. Jadi ayo kita kencengin doa, mudah-mudahan keadaan kita jadi jauh lebih baik begitu ya. Mudah-mudahan juga Indonesia jauh lebih baik, mudah-mudahan juga berlimpah rezeki kita semua gitu ya, berlimpah keberkahan, pokoknya mudah-mudahan diberikan kesehatan, mudah-mudahan banyak pokok namanya. Kata cekaking menepikan kabur itu cina teteh siaran anak. Atuh suaraan kata aku teh. Abis suaranya. Oke, Bibi Cit, amin. Katanya di Putra RR, amin. Amin, terima kasih ya. Ada Kiwiro yang kirim salamnya buat wargi Sukapura semuanya. Selamat pagi juga katanya buat anak-anak PKL SMK 4 Balikpapan Kalimantan Timur yang di rumah Ampik katanya. Mana suaranya kalian? Gitu ya. Oke, selamat pagi buat Kiwiro, selamat pagi juga buat Dinda. Kata Dinda tadi nih, abis subuh katanya tidur lagi, terus bablas sampai 7:30. Enak pisan itu bablasnya ya. Iya, cuaca mendukung sih soalnya ya. Bangun-bangun pasti perutnya kukurucukan gitu, tinggal nyari makan deh. Kata Pak Ahmad, cenah lanjut weteh siaranana hujan, cenah kan mau pulang oge. Jangan begitu, jangan begitu. Oke, tapi emang kayaknya bakal nungguin hujan reda sih pulangnya. Saharare yang bebasihan mah. Tiis. Tiis wisan.

Tapi kalau hujannya deras begini, kayaknya tukang cilok juga gak bakal lewat ya. Kok mau tukang es mah? Ari sih kan nanti ngadek kemoy, nanti di rumah mau ngider nyarinya. Hujan dari pagi sih. Gak apa-apa, tapi ada rejeki dari arah yang lain insya Allah. Nye, kata Bibi Citma teh dimantel we cena. Ah anger ah sok tariris. Kewe nungguan rada root gitu ya. Bukan apa-apa kalau naik motor hujanan teh sok kalah hoyong mendak cai anu genangan air sok hoyong disebrutkan. Resep gitu. Jadi kata kalah buki bara rasuh gitu ya. Oke, Epin di Banten, selamat pagi ya. Setia terus dari awal sampai akhir.

Iya, tentang hujan warga Sukapura banyak mitos-mitos yang beredar gitu ya, Pak, bahwa katanya banyak orang yang percaya bahwa hujan dapat menyebabkan penyakit gitu ya, hujan dan panas gitu dapat menyebabkan penyakit seperti flu atau demam. Nah, fakta yang sebenarnya bahwa penyakit biasanya disebabkan oleh virus atau bakteri, bukan oleh hujan itu sendiri. Namun, ketika kita terpapar hujan panas dan kemudian mengalami perubahan suhu yang mendadak gitu ya, sistem kekebalan tubuh kita ini bisa melemah, membuat kita lebih rentan terhadap infeksi gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi hujan, gunakan jas hujan atau payung untuk menghindari suhu dingin setelah terkena air. Terus jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan juga, cuci tangan secara rutin untuk menghindari virusnya. Dan jangan lupa untuk memperhatikan gejala. Jika merasa tidak enak badan setelah hujan, ini harus segera diperiksakan ke dokter gitu, warga Surabaya ya. Jadi faktanya tuh sakitnya tuh bukan karena hujan atau panasnya ya, tapi lebih pada virus dan bakteri yang lebih mudah menyerang kita, karena pada saat hujan gitu ya, sistem kekebalan tubuh kita melemah. Jadi kalau hujan-hujan gini berarti kita tuh harus meningkatkan sistem imunitas kita ya, dengan banyak makan dengan banyak makan kan yang bergizi tentunya ya, beristirahat juga gitu. Aduh, kata Ali sama cena tipsnya teh naik angkot we cena teh, nanti kalau udah reda balik lagi cena naik angkot buat ambil motor ngaririwe karep nu kitu teh. Lamun cek Epin mah cenari hujan kene mah gogoleran we di studio sampai siang. Puguh dang ada gawe aku teh ah. Oke, warga Sukapura, terima kasih buat semuanya yang sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir ya. Setelah ini masih ada program lain yang bisa Anda dengarkan di 98,9 FM Radio Sukapura, Genah Merenah Ngarena. Nah, saya harus pamit dari pendengaran Anda. Insya Allah kita ketemu lagi minggu pagi. Besok ketemu lagi gak ya? Lupa saya. Ya, nantilah gimana. Rencananya mau tuker-tukeran jadwal sih. Tapi gak tahu. Coba nanti ngobrol dulu sama Teh Ulfi. Jadi gak sih? Ya, berarti kalau misalnya saya masuk sampai ketemu besok. Kalau besok saya tidak jadi siaran, berarti selamat ketemu lagi nanti hari Minggu ya. Oke, selamat pagi buat semuanya. Selamat menikmati syahdunya hujan di pagi hari ini. Sampai jumpa dan assalamualaikum.

0: PRSSN Jabar siap digital. Click and play. www.radio.prssn
1: Jabar. Ah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh netate panon teh atuh sutukeran jeng jengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae ini aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Yeuh hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh yeuh kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akan gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oke. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu ka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang wargi setia Sukapura semuanya dimanapun anda berada. Hujan tiris. Pasti daya tagar anu jadi diobrolin tuh. Hujan teh ya, sok kadawa gorengan enaknya. Ada malus di mam, ada malungkul mah enak. Selamat pagi menuju siang wargi setia. Senang sekali di siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini, Upin Awili bisa kembali nemenin anda semuanya wargi di program Dangdut Siang sampai dengan jam 1 seperti biasa nih hari Jumat ya, hari ini tepat di tanggal 15 bulan Mei 2026. Upin bakal nemenin anda semuanya di sini di 98.9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Merenah Ngarina sampai dengan jam 1 siang ya. Dan 2 jam pertama ini kita bakal hadirkan lagu-lagu dangdut untuk anda semuanya. Enak cenah hanut teh Ulpi nuju ti Rizky di dangdutan atupan nya. Ya, apapun yang anda lakukan pagi hari ini, yang lagi sibuk, yang lagi santai, pokoknya temenin welah ku teteh Ulpi mah ya sampai selesai nanti. Sampai tuntas nanti acaranya di jam 1 siang. Ya. Seperti biasa juga kita bakal undang anda yang mau pilih. Aduh maaf, ada iya nerada lewat. Haling. Sampai tuh, kaya dulu paling ngomong apa untuk anda. Ganggu, ayo, lemah, sorry. Dan seperti biasa kita bakal undang anda yang mau pilih lagu, boleh silahkan lewat nomor biasa di 081-222-81101 ya. Untuk anda yang pilih lagu boleh, tapi lagunya lagu dangdut, say. Olah nyeleneh, jauh nyongkan lagu barat ya. Itu mau diputerkan. Ya, jadi sok boleh silakan di nomor biasa 081-222-81101. Beberapa lagu yang sudah dihadirkan wargi setia. Dan ya jujur saja, I came late gitu. Jadi Ulpi jadi lady late sebentar ya karena hujan gitu. Ya maksudnya kan mau berangkat, pas mau berangkat hujan gitu. Jadi rada neduh dulu sebentar. Gitu. Jadi ya alhamdulillah akhirnya sampai di sini. Nggak late-late amat sih gitu ya, cuma udah beberapa lagu yang udah dipilihin ya. Yuk boleh 081-222-81101 wargi, dan lagu-lagu yang sudah kita pilihin semudah-mudahan bisa menghibur anda di pagi hari ini. Yuk lanjut.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Ya, selamat siang Wargi, dan terima kasih untuk Anda sudah kirimin chat WhatsApp-nya di pagi, di siang hari ini. Berapa pagi ini teh? Ada cuacanya mendung-mendung gimana gitu ya. Di siang hari ini maksudnya, terima kasih ya sudah kirimin chatnya, dan mari kita bacain. Lagunya sudah lebih siapin, lagu kalau yang lagu yang ada mah udah disiapin gitu, nanti tinggal muterin aja ya. Terima kasih. Selamat siang buat Ling-Ling. Selamat siang Teteh siang juga. Lagunya Pengen Cinta Pertama dari Hesti. Nyangakeun laguna.

Kemudian selamat siang juga buat Mahnur. Halo Teteh Neng, selamat pagi menuju siang. Hai, selamat siang. Lagunya Pengen Obati Rinduku. Salamnya buat semuanya aja. Spesial buat dia aja yang jauh. Ah, lagi LDM ternyata. LDM apa LDR nih? Makasih Teteh Neng. Emang gak sami-sami.

Lagunya nanti buat Teh Nur ditunggu ya. Buat Mah Nur ditunggu. Ada Putra RR juga, selamat siang. Assalamualaikum Teteh Ulu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah masuk siar. Oh iya dong, alhamdulillah Upi kan sehat. Kalau sehat insya Allah bisa masuk lah, siap jadwalnya. Kalau sehat, kalau misalnya gak ada halangan ya, gak ada halangan dan rintangan, pastilah ya nemenin Anda. Kangenin sih kalian, jadi pengen nemenin terus ya. Lagunya Pengen Gadis Malaysia dikirim buat semua yang lagi mendengarkan Teteh siaran. Buat Teteh semangat siarannya, sehat-sehat ya, amin. Terima kasih buat Putra RR. Lagunya nanti ditunggu. Buat yang lagi sakit juga mudah-mudahan cepat sembuh ya. Aduh, kok jadi meriangan seperti itu kau. Mudah-mudahan cepat sehat aja ya. Ada 9117, selamat siang juga ya. Pagi Teulpi, pagi jelang siang. Kumaha Damang? Alhamdulillah Damang. Ragunan.

mati lampu dari Rita Sugiarto. Boleh nanti ditunggu lagunya ya, ngantri dikit tak apal ya. Ada Evin Banten juga, selamat siang. Selamat pagi Teteh Neng yang gelis, bager yang soleha deh. Paket lengkap ini pemadamang Teteh Neng, alhamdulillah. Tangga sarapan Chan, awan Chan ya kunaon, mau petak dikirim. Because I care you, Chan. Oh gitu, I heart you, itu cek semuanya. Ayo Abdi nge request sembako cinta di antosnya pesanan Abi, ulah lami-lami yang didahar ya. Hampai kue ngantri saeutiknya. Itu lainnya ti Abi, Epin juga Barba cenahna kesukaan Teteh Neng. Nyari Barba nama, ayo Epin nama hente. Atur nama jangan pura pisah Teteh Neng and all crew, hapun ten, thanks banget. Oke, okay. Buat Epin Banten selamat siang ya. Kemudian ada Amar juga, selamat siang. Siang Teteh Neng cantik, selamat siang. Tong jebatkan gitu Bang Amar, sok enu tantrum. Sok bisa enu tantrum. Tapi semancok laguna Kicau Mania, hatur nuhun. Ada Kiwiro juga, selamat siang Kiwiro. Teteh hayang laguna. Oh lagu itu ayah lagu itu. Duh Kiwiro hapun tananya. Maafkan kalau misalkan lagunya gak ada ya bagaimana lagi. Kita materian apa dong kalau lagunya gak ada ya. Pilih lagu yang ada aja, oke. Hanupis Teteh Dev, Dev, Devita, RR, Erika. Lagu ini khusus buat kalian. Enggak, lagunya juga gak ada. Nanti kita ganti aja ya. Buat Babe juga katanya gitu. Dari Kiwiro, selamat siang ya. Indra Dogar, selamat siang juga. Assalamualaikum siang Teteh cantik. Waalaikumsalam siang juga buat Indra Dogar. Nambahlah gitar yang tantrum. Semoga sehat selalu Teteh, amin. Laguna dari Ikun Nurjanah memandangmu. Salamnya buat semua orang sudah pala, spesial buat Teteh cantik. Terima kasih. Sudah berkali-kali aku bilang kan aku memang paling cantik kalau di rumah. Orang isinya laki semua. Jangan salah paham. Satu titik dua koma aku cantik filter semua. Indra Dogar selamat siang ya buat 6581 juga selamat siang. Assalamualaikum Teh Ulfi. Waalaikumsalam, selamat siang. Abdi pendatang baru, lagunya Gelas Letak dari Mansur. Salamnya buat fans Sukapura semuanya. Makasih, sama-sama. Mama Anis Cacaban, aih kemana wong gue manis. Selamat siang manis, panas tak panas tak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mama Anis hadir. Apa kabar Teteh? Kabar baik alhamdulillah. Tidak ada bukan? Tidak bukan bos, jadi sada. Laguna teman biasa, salamnya buat Bibi Cit, buat Cece Meci, buat Mama Adit, buat semuanya. Buat Teteh makasih. Monggo, sami-sami Mama Anis, selamat siang, sehat-sehat selalu ya.

Ada Mbak Linda Octaviana Sari juga, selamat siang. Assalamualaikum, selamat pagi jelang siang Teh Ulna, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, kabar baik alhamdulillah ya. Selamat siang buat Mbak Linda. Mereka sebenarnya memendam rasa dari Florina. Salam buat semuanya aja, spesial buat Teh Ulna, selamat bertugas. Semoga selalu sehat bersama keluarga. Amin. Terima kasih buat Mbak Linda Octaviana Sari, doa yang sama juga untuk Mbak ya. Ada Repal juga, selamat siang Teteh Neng, selamat siang tukang jambak, tukang geplak. Mainnya sekelas pemain timnas enggak jambak. Mainnya pemain sekelas timnas enggak jambak. Oh, jambak udah kali-kali aja, enggak usah di lapangan, ye. Semua rambut milik Allah juga nama sarua. Kos lapangan. Kos stadion. Biasanya kan yang suka jambak-jambakan mah lamun mun awewe-awewenya mah negar para saya cenah gitu ge. Ulah mah teu pernah sih, kita juga cewek tapi enggak pernah sih jambak-jambakan. Penjambak-jambakan gak enakan banget di jambak. Tampol enak. Ini mah di jambak. Oh, du. Mau naik diadu yang di ADM, mau naik diadu yang ditanya hela, kami memang repot. Eksili jenggut ek naon gitu, eksili tonyok. Terame eksili jenggut mah, terame. Aduh. Ya, selamat siang untuk semuanya. Ada 1316 juga, selamat siang Teteh Neng, lagunya Iyet Bustami Laksmana Raja Dil. Ya, nanti ditunggu ya. Teh enak kan ya Teteh Neng nanti nyanyi mah. Si di balai dogan. Tolong mandi balai dogan, nanti aku senyum ya. Atau aku nunggepokan. Balai dogu botol mineral mahoroream. Kakek Salim juga selamat siang kakek. Pagi Teteh cantik nubatur. Nya tuh nubatur. Sohayang lagu sebujur bangke. Cana prung lah memeh ngador kaci pariuk. Woy ngode teh ucu. Cik kakek kaci pariuk teh ucu. Selamat siang buat 6683. Selamat siang Teh O, siang juga. Selamat siang, pagi menjelang siang Teteh, pagi jelang siang juga. Ini buat 5602. Semangat siarannya. Oke, terima kasih udah kasih semangat ya. Salam dari Bapak Uyud, jangan lupa ngopi katanya. Yang disapa Teteh, iya Bapak Uyud, selamat siang. Ini buat yang kirimnya juga di 5602, selamat siang. Enggak ada namanya, ini cuman ada kalau dilihat dari PP-nya ada cewek ya. Mama Uyud apanya? Ngadi-ngadi. Ada 3360 juga, selamat siang. Sama dong, sama aku Teteh paling cantik kalau di rumah. Ada balanya cowok semua. Iya begitu ya. Gak salah kan kalau kita bilang paling cantik di rumah, karena cewek satu-satunya kan. Gitu. Gak usah salah paham. Aduh. Ada Repal tuh di lapang, tuh di bandara. Superna oge dewasa pisan. Begitulah, lain turutanan, lain picontohan Mang Repal. Cicing tang diturutannya. Aduh gitu mah antep poy. Kegeraan sorangan, beren. Ya kaera cina teteh gitu ya. Tak gitu ya. Cry, hari ini sudah jam 9.47. Enggak berasa ya, kita baru berasan baru aja duduk gek di sini temani Anda, kok udah mau sejam lagi duduk di sini. Enggak apa ya, yang penting lautnya keputar semua, waktunya cukup, mudah-mudahan.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

Yuhu, selamat siang pagi. Setia masih di Dangdut Siang. Ulfina Wiwi di sini yang masih nemenin Anda semuanya di 98.9 FM Radio Sukabara Harang Nunggal Genah Merenah Karena. Judulnya aja udah Dangdut Siang. Berarti lagu yang putih lagu? Lagu apa? Sembako Cinta, ya. Alah, dah untuk sekarang ngobrol-ngobrol sembako, nah cintanya aja gak ada. Sedih saya. Nah, tak. Tidak apa-apa ya kalian yang sekarang ini tidak memiliki cinta untuk siapapun, tidak mencintai, tidak dicintai gitu ya. Karena yang lebih parah itu mencintai tapi tidak dicintai. Jadi tidak apa-apa, jangan berkecil hati. Ada banyak orang-orang sekitar Anda yang pasti mencintai Anda. Ada teman, ada saudara, ya kan? Ada orang tua, ada anak gitu. Jadi jangan berkecil hati kalaupun memang tidak ada cinta dari lawan jenis. Masih ada cinta yang sejenisnya. Masih ada cinta yang lain-lain gitu. Masih ada banyaklah cinta dalam kehidupan ini. Love is an universal thing. Ya, jadi cinta itu memang meluas gitu, cinta mah ya. Definisi cinta itu dah lain kuru ayang-ayangan hungkul ya. Ayang sayang jeung ayang sayang enggak. Ada banyak cinta yang sudah Allah ciptakan untuk kita mencintai apa gitu, manusia ya, hewan sekalipun kan layak dicintai ya. Eton sok nukut-nukutan hewan, kenapa alasannya? Cinta kan sayangnya, ah cinta gitu ta. Ucing misal dikukut diinguy seperti itu cinta dari manusia untuk hewan, benar sesama makhluk Allah ya. Kalau dengan sesama manusia juga komo weh eta mah jeung teman ya saudara udah pasti ada cinta gitu ya. Dan juga sama kamu pasti ada cinta. Nggak, maksudnya yang sedang menjalin sebuah hubungan yang penuh dengan cinta juga, I congrats you gitu ya. Jadi ya selamat lah ya, semoga langgeng gitu. Yang masih belum, tetap berjuang, jangan putus asa. Kini udah masih ada di depan namanya. Nah, itu kebeneran atau cina terupi pas ketemu gitu deh. Nya, engke nukiu nama engke di payun, tenang lah. Masa pun dan tos dipincukan jodoh jadi itu. Selamat siang juga buat Putra RR, terima kasih tadi lagunya Mangga Sami-sami 5602. Selamat siang, aku anaknya Teteh Gelis. Oh, anaknya Bapak Uyud. Selamat siang ya, Bapak aku sok selalu dengerin Radio Sukapura gitu ya. Sampaiin cenah cek Bapak aku teh daun hiris liliaran anu gelis keur siaran. Ah. Hai. Bapak Uyud di Sodong Hilir Parumasan. Aduh, terima kasih Bapak Uyudnya. Pinteran kan nama pantunnya geningnya. Pantun ieu mah sanes nyinirannya, sanes sisiniran teh sareng sisiniran pantun teh sami teh sih. Pantun nya ieu mah sanes sisiniran komode ieu menyindirnya. Bapak Uyud Sadong Hilir Parumasan. Ubi dulu pernah ke Parumasan, dulu banget tergadis. Ada teman di situ orang Parumasan. Biasalah suka explore tempat gitu kalau ada teman di mana. Ya sudah, cus main. Yuk, ayo kita dah. Pasang hayam udah bae lama nu ngajakan. Yuk, tadi itu hayu. Tadi hayu. Jangan jadi tahu tempat tapi sekarang udah ke mana ke Parumasan, ke mana jalan lupa lagi. Sekali deh dibacakan daun hiris liliaran anu gelis keur siaran. Ya, ini atuh dicunuk istri nu siaran oge. Mun aki jama disebut ki ngamuk ya. Dia mah teteh Ulfi atuh. Ada Epin di Banten, engke atuh sing sabar, inggeus ka ditu, kemana? Ada Indra Dogar, teh King Persib kapan mainnya? Tanggal 17, hari Minggu, malam Senin, jam 19.

Ari kelamian teh yang dicintai mah cenah ke karat hatena karatan. Ya mau mah lah tuh dilain cina besi hatena supaya wayawai. Tidak apa-apa. Tidak. Naon atuh ah, engke jual repal cina pengalamannya sesuai itu sok itu mah repel si pajar tuh. Ditayangkan teteh kayaknya ditayangkan ya, tapi nggak tahu deh gitu ya, kita lihat aja lah infonya, info wah info besok lebih masuk malah masuk ah ngangin fokun Persib dong besok ya, wes Seninnya diinfokan ditayangkan tuh nama itu cina percuma main deh kapan malam Senin ahnya.

Mah Ros Rosita, selamat siang. Tete Upi, imah koneng tilu jajar. Mamah mamah neneng naju siaran. Atuh, tuh nyamung. Mamah Ros Rosita, ulah dipaksakeun. Imah koneng tilu jajar. Mamah neneng naju siaran. Ah, tuh nyamung.

Marilah kita lanjut kembali ke lagu-lagu berikut ini. Selamat siang untuk semuanya wargi setia. Masih ada beberapa waktu lah kesempatan kita untuk muterin lagu-lagunya ya. Tetap di sini di apa? Dahulu siang. Sampai lupa aku.

0: naon, Ceng?
1: Iya, ke Facebookan, deh.
0: Wis, gaya, Iceng, apal Facebookan.
1: Nya-nya, tuh. Yeh, ayeuna mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, deh.
0: Naon, Ceng? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh alalanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan

Selamat malam, Mas Milhan FM Radio Solo Prakara Nenggal Kedah Berendah Ngarena. Punten rada keserimpet saeutik. Masih di dangdut siang maksudnya. Masih Upin Amir yang nemenin Anda semuanya siang hari ini. Jam 10.44 menit wargi setia. Jadi acara dangdut ini cuma tersisa sekitar 16 menit ke depan. Begitu ya. Sementara lagu yang harus diputar ya masih ada banyak. Aduh. Untuk kaputar kumahanya, aku madu itu udah waktunya habis ya. Nah, ada Kakek Salim, selamat siang Kakek, mana lagu teteh pangwatoskeun ke orang Ciawi, orang Cipariu, Kakek mau tulus kepada dinya. Cenah hujan cenahnya, hujannya kayaknya. Kalau kulunya tuh bisa leeng sih Kakek. Kayak atuh lagu mangantri Kakek kalem ya. Sugan ka bagian waktosna. Uwi, selamat siang buat Uwi, burung dara, burung merpati, terbang tinggi ke atas awan. Eh, cakep, atau gitu, sob. Burung dara, burung merpati, cakep, terbang tinggi ke atas awan. Untuk penyiar yang baik hati, izin gabung menyapa kawan. Ah, bagus sekali. Silakan, silakan, selamat bergabung. Tidak bisa aku balas dengan pantun pula, ya. Hai hai Tete Neng cantik, apa kabar? Hai, kabar aku baik. Terima kasih buat Uwi, terima kasih, selamat siang ya. Sehat-sehat buat semua warga Sukapura. Ada Epin Banten, eta tadi waktu Teh Upi baru mulai siaran si gaya budak letik. Suara budak letik saya Tete. Budak letik. Aki-aki. Ada Maros Rosita. Kita koneng tibanya rantah. Iya nya bereketek menuju siaran. Sane. Kita koneng tiba nyaran teteh neng doju siaran cedek gitu. Laguna kau tetap ku sayang. Insyaallah laguna bagaimana nanti aja Maros ya. Kita lihat waktunya aja dulu. Selamat pagi juga selamat pagi mas siang buat Amar. Lagu tekicau mania tegeri ngomongkan manuknya. Hanya sok berkicau sama manuk. Tak cina sok kayak penyiar ker berkicau. Eh lin manuk atau cina kemanya. Saya liuran pantun teh cenah teh kudu naik ya beli bonteng ke penyiaran balik nama Galatik teteh neng udah siaran ini secantik ah Bang Amar ini ada teh sahayu kesorangan itu pang cantik nah sugan kesorangan mulai si anu mah kaleled atunya kapur atunu laguna teteh mangga sami-sami. Alah, Bibi Cid, selamat siang, Bibi. Alah, ketinggalan nama OOL di payun. Hayu ngaliwat, cina. Kanu ngaliwat, itu Gusti. Tau ngayu ngaliwat, karunya motor. Nah, tanyakan Ay Aldan kemal naik. Ya, selamat siang. Ah, terima kasih ya. Sudah kirimin chat-chatnya di siang ini. Ini mah kita langsung ke lagu aja ya. Kesian, itu udah bisa gak keputar semua.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

di sini dulu kebersamaan kita wargi di program Dangdut Siang ya. Di acara selanjutnya insya Allah masih bakal Lufi nemenin Anda semuanya. Jadi tetap di sini di 98,9 FM Radio Soko Purwakarang Nunggal Genah. Marana, Herena, sampai jumpa.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Sampurasun wargi lujang siang engkau kapala wargi sadayana numasikane manca numasikane satia dina galurana 88,8 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Merenah Ngarena. Simkuring Ulfina Wili numasikane nyerangan wargi sadayana dina siang ieu wargi dinten Jumaah Kaping 15 sasi Mei 2020 genep dina acara hari wang atanapi hari ring siang-siangnya dina siang ieu saperti biasa ti tabu 11 dugi ka tabu 13 atau napi tabuh hiji siang ulbi bari siangan wargi sadayana dina acara ataupun atau napi bade midangkeun lagu-lagu Sunda kitu tah sok rada kitu tah sok rada kasarempet-sarempet atau tah ayana di mohon abi teh kapanan urang Sunda asli USA gitu ulbi teh urang Sunda asli sok kitu we hari nyarios bahasa Sunda mah sok rada hararese gan yang dihaja-haja mah nya eta dihaja mah gampil yang nyimpen ke bahasa Sunda padahalnya

Enggak, ke wargi anu bade mundut laguna kintun wae chat WhatsApp na ngalangkungan nomor anu biasa atunya di 08122281101 diantos ku abdi abdi diantos ku teteh ulpi gitu ya dia kata bu sawal etek beti lo wala.

Atuh, wargi esok para kawin apa nanti sapi dangkan dina siang iya. Mamu giwe. Sing jantan pang beberah mana. Sing jantan pang hibur ya.

lagu atau napi kawin salan jangan nama manggawe milihnya lira alangkungan nomor eta anu tadi sanes tu iya anu eta nya nomor nate di antus mangga kulpi warginya mau nu bade sok cenat teteh yang diputarkan enak satu acan cuma handar bade nya tak masuk enggak kena pami pami anu jalu jalu ya kaya dipayun kan si ganate lagu nai dan cuma hanya Kim Jong Un dia istri pamagatnya, mun pamagat tek di tak di etakeun. Laguna di ayeuna di

kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: jam siang kalau Kak Sadayana Wargi di Kela. Di jam 11.40 hiji nya adzan zuhur kalau ke daerah Karangnunggal Sareng Sabudeureuna teh dina tabu 11.47 dina dinten ieu teh kitu teh waktuna sakedap deui nya mohon urang bacakeun heula we chatna nya. Wilujeng siang ieu Kang Kamah Rosorosita. Wilujeng siang ukeun laguna teh Tihang Janur tadi laguna parantos diputerkeun nya. Atuh salajengna ka Kabi Bicit oge wilujeng siang sampurasun Teteh Rampes laguna Langlayangan Sule. Nah nyangakeun laguna ieu. Kim Jong Un wilujeng siang. Assalamualaikum Teteh Ulpi. Waalaikumsalam. Wilujeng wayah kieu. Mohon laguna Bagja Jeng Cinta Dul Sumbang hatur nuhun. Puter ayeuna saat can Jumatan. Entos tadinya ayeuna mah ada tos Jumatan cenah. Tos di masjid ayeuna mah. Tos teu ngadangukeun radio. Oke we cenah uihna disambung deui nya. Wilujeng siang mah atuh teh Neneng Uul wilujeng siang. Rejang siang deui. Lagu nana hati Is Ariska. Salam nama kau kasarina wilujeng wayah kieu.
1: Di langit leng
0: Epin Banten. Deh ngaku-ngaku we kasep wayah kieu gerang ngawe alin maju maahan.
1: Asinu munggara
0: wilujeng berang teteh neng pang bager na jeng pang sol ya setepat hebring. Mangga selus encan acan atuh tara teteh neng seger hayo gelang hayo lulus. Dar berang can geratu si CF mah maunya F kan lain ku Epin yang lagu na Emen timang Dul Sumbang itu Emen timang Dul Sumbang aya ogenan diantosnya pesanan Abil lami-lami bisi ker ditungguan hatur nuhun jeng hampur rapisan teneng ul and all crew hapun ten thank you jumaahan lain mengawai awai ya kaya gerak sama di mana masjid ngaku-ngaku we kasep emang eta aku kan we juga barba cenah barba malah laki elah lagi mah gerak ke masjid ayah enam kuan jumaah.

0: teu sangka.
1: Nusanesna sok bilih bade ngintunkeun chat WhatsApp na mangga diantos ku Ulpinya masih kena aya waktos. Ah ya, sur keneh mangga nya diantos ngalaguan 08122281101. Atuh da sok ibu-ibu ya keur yang siang ibu-ibu enggak rilis sadayana di mana wae ayana. Ayo saribuknya ya gikan cina ita cina telur pida si jalu cina hoyong iya uih jumahan teh ayah na gitu ayo bapak na cina hoyong itu pesan na gitu nya ahan sok bilo jang atunya bilo jang sibuk-sibuk gitu tah bilo jang saribuk bilo jang hari buh nya ya gikan kangono mulih jumahan ke sok ayo panas kia makan dan sok meh poh cina uih dugi-dugi te cina lah iya ni lapar masak mal mah gitu. Anya dulu memang seperti dulu dari kapungku dan sih gitu beti lapnya deh. Kapan kapungku kapan sih gitu? Ngalaman teh Ulpi ngalaman kapan kapungku teh? Ini kopea turuban ku saja dah uih nantinya. Sak mawon cina bu.

0: Tuh wargi kokituna sakadap deui menjelang adan duhur nya wilujeng ibadah salat duhur kasareana. Mugi-mugi ibadah urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya pada malaikat Jibril, apa yang diperoleh umatku dalam sholat berjamaah? Jibril berkata, wahai Muhammad, setiap rokaat yang dilakukan seorang mukmin bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik baginya daripada bersedekah 100.000 dinar kepada orang miskin. Satu sujud yang ia lakukan bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tidak ada azab kubur dan kepedihan hari kiamat bagi orang yang menjalankan sunnah dan jamaah.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: naon ceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
0: Naon ceng? Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat Sale anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Siang wargi, masih kene ieu teh, masih Saratia, masih atuh cenah teh Ulpi. Aya teh sabaraha robo jigana. Tengah dinten lah kieunya, atuh sohor di pasian cuaca panas. Pokna teh naon? Aduh, eh raoseun bobo cenah panas kieu mah teh Ulpi kitu. Di pasian cuaca anggap sigana kieu kumaha? Kitu deh wae. Aduh, cuaca kieu mah teh Ulpi enakeun bobo cenah. Cuacana kuno nuku mahan, tanya ngarah cara lenghar, ngarah cara lenghar wayah kieu angkep juga kieu kan teh hareudangnya. Terasna deui teh, sabari ngopi. Ah, iya mal teu nikmat mantap pokona mah. Ya, wilujeng ngopi atau kawarga nuju ngopi dina siang ieu. Bae teu tunuh diongkoh cenah kitu. Bibici tulujeng siang bibici, tatur nuhun kawihna mangga sami-sami. Atuh kanggo Ka Epin Banten ari lagu abi cenah tiasa. Nya sakadang deui cenah ari di dieu encan mulai katabu 12 kitu leresna cenah. Bahasa nampun. Ada lagu abi tiasa ente setelah jumatan tiasa. Gampil sang kita ubi mada. Aku mah pesenan atau. Amar rojang siang Amar Rosi Satia teh cenah aya waktu pami menut 37B. Mang hayang seuri bahasa eta ge entar kalau

Oke, Kang Uwi, anu lagu nanti cenah hayang Garut Kota Intan. Aya nu tinu lagu ese teh, naon kitu teh? Naon teh ngaris naon ieu teh Upi? Teteh yang lagu Darso Garut Intan atuh nuhun teteh cantik ku Lope sakebon. Sakebonna kudu tanggal kayaan nya. Amen ke dituar.

di Antos Garut Kota Intan nanya. Assalamualaikum siang Teteh Neng. Waalaikumsalam kakak Nining Kujang Ulijeng siang oge. Satya nyimak teh lagu nama saukur ngimpi. Atur nuhun nuju nyimak keneh nuju Satya keneh ke dugikeun ka rengse cenah Teteh Ulfi nya. Laguna teh laguna teh Satya na teh cenah kitu. Oh siapa tuh atur nuhun teh. Tenuhan parantos Saratia mangan masih kene bade ngintunkeun chat WhatsApp nama henteu nanaon masih kene diantos mangga kulpinya ngalakungan 08122281101 gitu sok diantos kela. Teh sok dan muter kita tuh baru gue itu kumaha teh cenah. Kela. Jadi bae mata teh neng kudu ngobrol heula ye sabot ieu. Sabot ieu ngaheungeuh heula ye. Ngaheungeu teu daek muter teu kitu teu kieu aja jentul we geraknya jiga nuker punung geuning ditaros teu nemalan kalah ngabadudud we jiga kitu ngabadaus jamotrot ya kitu tah tah ayeuna mah tiasa geus sisa deui kitu mah tiasa ditaros geuningnya. Kumaha atuh cerita Mang Amar ah sakit tara buat baeuh deui penyiar nama dan ieu mah atuh tapi nah atuh cenah ieu teh ketik-ketik buat ngarehe, ketik-ketik ngarehe, gusti, tuh, ketik-ketik tu benang ditaros, ketik-ketik tu benang taros, itu, gusti, tuh, kayak lagu nak jadi ngarelap, gitu, kemana? Ya, perlu aku tetap ulpi kudu nyanyi, ulah, itu, karunya, isi ngadangukeun, karunya nu ngadangukeun, maksudnya teh, nya isi bubar gitu, nah, cina itu teh soran aja gitu, kayak atuh dan jemotor kene, enak, gitu. Gitu, dar, lagu salah jangan nawenya.

0: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang putih nganunung tuh, netate panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu, cik atuh mane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun pengobatan anu jetung.
0: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pas.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Tak aduhi kadia warginya sarangan orang di anda dinten iya panginten da asas panginten da memang mohon gitu waktu atau saya apa iya atur nuhun karena peratusan anak karena rajangan anak kalau ayah nebila wilujeng siang hapun tanah lagu nata desa kaputerken ku margi waktu sana paranto seep amar oke wilujeng siang atur nuhun lagu nata neng katna pik mangga sami-sami Obi pamitnya hatur nuhun karena sanes kantor segala ya pokok nama insyaallah penakdir dina sanes waktu sahapun tanah sok bila ya bahasa nu kirang merenah atanapi nya tina segala rupina we eta mah nya wilujeng siang sadayana wilujeng leleson wilujeng istirahat sadayana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah.

SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini. Tempat belajar hari ini. Sukses di masa depan. Sukses di masa depan.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Jaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Ayin, dan
3: ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

mengungkapnya, siapakah dirinya yang mengaku kekasihmu itu. Aku tak bisa memahami. Ketika malam tiba, ku rela kau berada dengan siapa kau melewatinya. Aku

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
2: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
3: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari Jumat 15 Mei 2026 kembali kita ditakdirkan untuk bersama lagi untuk menemani Anda kembali di suasana sore yang lumayan cukup cedem setelah dari sejak pagi tadi hujan. Meskipun hujannya nggak continue gitu, jadi hujan reda, kemudian hujan lagi, reda lagi, sehingga mengakibatkan ya, karena berhubung lagi libur, gawe tenan gogoleran, ESOG, ESOG kerujan badak nih pagi-pagi jam 8 nih jam berapa ya? Udah pada beres-beres kan, makan udah, nyapu ngepel udah, niat nyetrika kehela ceng gedeng bregen, baterai HP ledis, HP dicas, kita masuk kamar sare. Pas bangun lihat panggilan PC itu seberapa hiji nyicuyang teka respon. Malik NT di teleponan tadi angkat deleh, cendek balas dendam. Lupa tadi nadaan urut puting di masjid. Di rumah tibra, man, HP jauh, pas ditinggal itu panggilan ini. Panggilan video call tak terjawab. Jadi kumakan itu kadangmu, ada tibra. Dibalas di teleponan tapi ke kiwari, tadi angkat-angkat. Monggo 0812-228-1101 terbuka. Kita ngobrol ngalir ngidul seperti biasa.

Selamat sore, jam 14 lebih 23 menit saat sekarang. Tape, iya ya tape. Sehat, Pe. Selamat sore, Pandi Elina Sugilar. Sore lagi, Bapak Tetap Permana. Mama Dera, waalaikumsalam. Ujung siang hadir. Erni Nurdiati hadir. Susi hadir. Nuri hadir. Acus ya Habibah Kolbi AI. Raymond BRJ sore gas gas gas. Adi Dewo sore cuaca cerah panas. Bayung yang gaskin lagunya yang tersayang ini. Omet Jayeter, udah ada kuota ya Pomet ya. Waalaikumsalam, siap manco sampai ngawelu gaskin. Mi'un, waalaikumsalam. Selamat sore Mi'un. Dari Markas Besar Gunung Kalong, Sekjen Ajak Bayangan Alexandra Mis'un, siap ngawelu dengan suasa panas bergejolak seperti di langit Iran. Allahu Akbar. Kita sampai Jumat, ayo lagu rohanian. Kan ini sampai Jumat.

0: leheng bisa sare uing keur hujan teh kapara geus aral aing beri naik teh pindah isukan mah aing ka apartemen mun aya na tukang meureuman lampu di imah mah da deudeuh nyaon apartemen teh tuh. Mang Soleh Excel hadir, Cynthia selamat sore, mana Bila Wiljeng siang. Koma sehat lagu Oma judulnya Ku Sayang Padamu, salam jai terciseti. Oma Naila Majia sarang kemah anu alim disebat namina, sarang kaupen suka bersenang, wassalam. Maido lagu Magadir, salam semuanya sehat selalu amang amin. Bani Iban yakin cuaca tadi matiris nateg pemajikan ngagupayan wae keur gawe teh Ang. Kah dieu ah cenah kah dieu bersemu senyum manjah ning Ang. Caduh hate mah sieun Ang, sieun diampul-ampul. Mending gawe we Ang sarua ieu ibadahnya Ang. Sore laganeng. Ari pok teh mending sare. Eli Sulastri, salam hadir laguna Move On di Parina Indra. Karun Singkup hadir, kalian tahu nggak? Hong Kong adalah satu-satunya negara di dunia yang bisa diucapkan tanpa harus memberikan bibir dan lidah. Silahkan dicoba. Dan geboyken Desi Tata, gantengnya pacarku. Adela, Adela, Adela.
1: Ya Rabbi Bil Mustafa.
0: Mama Naila hadir, gas terus, salam sada jai terciseuti, semangat spesial amang, lagu terbayang-bayang. Mamila hadir, ai cucu hadir, jeng sonten, kakek salim, sorekan kakek da ayah, ti tadi, tidak pati gadag, hari ini mah kur biasa tugas pagi wungkur, ek ngador, ciawi, cipariuk, tidak tulus, sudah hujan. Duh, kayana sabada asar uleman, dahar ngantai, mudah-mudahan tulus. Lagu saya buku di malah nu aya pakentung pakentung anu kumaha tu lagu nu pakentung pakentung teu kudu pugu. Mama Sela, waalaikumsalam dah maha daramang alhamdulillah. Wildan sore putra RR, waalaikumsalam sore. Tape ayat dong sekarang mengaput lagi kalau Facebook maaf bang, saya di PHK sama Meta CO. Repa, kade lagu rohanian, ulah inget ke tukang coet, ulah membalik. Tairin ajaki hadir miun gesono karena ka konten kreator lo di kota, sudahku Omet Silali. Apakah anda baik-baik di sana, Pak Omet? Konten kreator biar kuota. Ma aja madir gasken, ma iya nuju manco sebari ngagas. Andri Dewo, nuhun mang, aya pas lagu teh saka ubaran, nuju rada abot, sono ka indung budak, sayang, tungguin si A pulang. Kade makali, wah. Mel Ayu Duya, sore, jang setok, Andre. Ibeng, sore, amang, baben, ari warga plus genep dua, bisa, eta lagu solawat, eta dikoplokin si lagu solawat, ne. Kapanan make teknologi, teknologi itu. Ngan bingung ek joget bisi dosa, kur tobat, kur tiba uget-ungetan we tihang kopea. Temak lamang ku lagu Roma persiro geda loba tuh. Malapina hadir, Neng Nini, Nekum sama ujung siang juga laguna PRSS ini Jawa Barat. Har, itu mah promo, itu promo iklan, bukan lagu. Ngarah nyetel, ayah nama nyetel Sukapurana tina www.prssindijabar.or.id. Eta didinya ayah radio resmi se-Jawa Barat ngumpul. Sukapura ke tiasa didinya nya radio prssindijabar.net, sorry bukan .or. Sok buka dina HP masing-masing. Ger laguna dipenta, itu mah untuk kepentingan promonya. BMB ya ripu pe mane oh kesenangan hirup teh meuni ngaduda we pe ame menikmati hidup bebas kita amit ketang ari pok teh meuni ngaduda. Pamumu selamat sore lagu bunga sedap malam salam sedena sama sore Pamumu. Omet jai teraya dong ngan konten wa kerungsing lah akun pembayaran hati waras-waras ulin atuh ka dieu. Orang cobaan toh om. Pak Al hadir dibales terangkat-angkat mang. Uing pernah ditinggalkan ke WC teka angkat ditepon balik oleh mang. Kalau sapu-sapu puting tuh diangkat persis nyicu yang gitu kelakuan. Beda tadi tuh diangkat ku kami pice udah teka ding udah tiba. Di barang hudang kami di jam seberang hudang di teleponan pika kiwari dah boleh tuh diangkat. Ting naun gawe nanti teka harti etak gusti.

0: mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
5: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit, jeung model-model nanti ala lanyar. Leres, bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit, ngawitan ti lomari hias, kursi keluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler ayah.

0: Mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Selamat sore, kita lanjut lagi. Ling-ling sore, meon, lain salawat dikeplokin. Kadengen ajikan maut, bading lus dada. Tapi nukumane di apartemen, di asa-asa, ngaduda, tidak lah.
2: Oi, oi, oi.
1: Om Abol, ujang siang. Ke dimana, Bol? Di pengumahan, dimana, Bol? Ayang lagu nulah diresapi liriknya gening naon eta judulna mang. Jodoh nate aku istri orang, kamu suami orang. Jodoh nate eta. Aku istri orang, kamu suami orang. Sama sama Mabol. Nurul Padilla hadir yang lagu ieu. Acu sepe, mun mau ngaduda salingku, tetapi daki itu papatah mama Juna dua ebel. Papatah mama Juna. Atu tercerai gini selingku, itu nolah ya. Ese mama Neda. Neng Ninin atas katang laguna ngiringan dukung Habibah Kolbi. Ani dewa cikikik siapa? Anu mana wala bawa? Teniningku jaikum salam nyimak. Emang gitu udah sami ya bioge. Menapun tadi angkat ya soka yang nahurnya teh cuya. Kami kan ukur sekian jam itu. Ya mah dari tadi jam 10. Dari jam 9. Di teleponan gak diangkat. Ah itu seberapa belas panggilan. Kakek Salim, kita pe aya deui buah disidit jadi penambang emas. Cikcus panayangankeun musikna pekentung-pekentung bae lagu religi ge secara mane mantan penyiar ya bisaannya lawan atuh pekentung-pekentung teh. Firdaus hadir katingaleun ngapa-apa. BMB Ari PW uleman kakek Salim geus nepi perlu perjuangan sia nepi geuna geun BK 3 koko eta uleman jadi tepi-tepi. Guna teh ku kami teh ulah ka dibikin Kakang Salim bikeunlah ka Ujang RH. Ujang nitip kitu ka Kang Salim dan ge Kang Salim bakal ka dieu. Cinta uleman tiga hari PW kan mui ker Kang Salim. Kakek Salim eh merenyi cu yang mencontoh we Salim ngawe ahe hari ditelepon tuh diangkat ayo di chat we jual tengah beli HP ditelepon tuh diangkat mah dah malasan nanti reketan Andi mah mana nih. Sepuara ya. Om Enjai tersiap mang. Kalau sudah nyase saya meluncur. Pengen kita PT Uwung ngupload tentang pasawahan di PHK Kuki Memet. Uwungnya konten-konten teh hubung. Meon KDP persiapan hajat Persib ke tilu kalina orang ini jengwing ke gedung sate. Erik Nao Manu, teikum salah, masalah gadis manis Kalimantan, tapi yang nyobian versi AI nanti. Om Abo, di Ima, ker ngaput, sok we datang ke pengumahan bisi motor rodok ma. Nah, untuk tengumahnya. Atau ukurnya lira, enak menunggu mana. Kan kayak itu di, eta, dakamina motornya, ini masih kena Louis. Kayak mungkin hari Senin atau hari Selasa lah. Kontaknya mereka ngumah nantinya. Wah kinclong itu motor kami di kumah kuki abol. Wani mayar 15.000 itu bol. Komo itu coba diberi kopi. Nah kena kopi nama mayar. Firdaus geus mulung kadu mang benang hiji anas dibawa epek teti Ismang bedung sabar. Ke nu uing kadu masih pulen ya. Geus anu badag ge. Aya opat nu badagna ge. Tenang. Tapi ditutup Kang Salim tambang na kita kopek meli mobil ulah we Kang dah ngaput deh non kijunnya duda kene nya cus asal lila asa duda na kijunnya ulah monoton pe hirup mah bawa happy uing diajakan pokoknya pertandingan terakhir urang ke Bandung pe lalu jadi persib di dulur uing hari juga naik di GBL ablica hari pok pe pertandingan terakhir cina pe urang ke Bandung lalu jadi persib di mah dulur hari naik naon itu ke Bandung buku-buku kita rencanakan jangan perhatikan liriknya ya nikmatilah iramanya.

Semangat ngetik na, semangat ngetik, semangat ngaput aja dengerin lagu jedak jedugnya. Atau ajol-ajolan si tiangkop ya. Baik liriknya ulah diperhatikan. Irama na, musik na. Om abonnya mang serangan nula baturan kemun ngeburusut ngumah kakarek uing dipanggil bagus. Yang lancar bukan olah. Firdaus kadi wang orang barter jeng nurang na karek pentilan sama aya buah pangasuh cina gitu nu kami mah ada empat nu galadena nanti gebek-gebek kukit net kemari pas kembang narik bijil kira Miun malam Senin nobar moal ten amang yang lalajo uing lah bari ngawelu mengpeng di sekitaran Tasik bisa di jug-jug ku akang mang pokoknya seban persib di uing mah teu lowong aya anu lalajo mah jeung tatangga atuh tatangga da kami ge resep maing bari lalajo sorangan. Amar epok tasukan rek nyata dion ka Bandung teh geus di lembur di make na mah angin dalir si eta mah. Iya bener urang ke Bandung. Urang nobar Persib di dulur uing. Tapi ya Kimiun disambur nobar kuing ka Tasik mang da kala dagang peuteuy ka Garut teh sewak aya. Iya ya. Kakek Salim HP ini jeng ki BMB da kuat ki BMB matak basa di JK geuning pok na teh aling ku aing geng motor tapi ka molor di masjid. BMB ta dengekeun tepe acus. Teu cantik ganti majikan atuh bini mah selingkuh eta ieu karek lagu didukung ku mama teh cus. Are pok teh. Tak ada janji. Acuh saya betah lagunya musiknya nah neta kata-kata nasukan apa kan tadi perhatikan kan kunci nage jangan merhatikan lirik yang diperhatikan adalah iramanya paham ya.

jogetnya unik sih Ece itu. Jadi pantas ditinggalin itu juga. Mama Naila nupis lagu namang sami-sami. Calekser cenghar lagu tema. Tapi ragu lah wat jedak-jeduk gitu. BMB ya, miurek nobar Persib dan Andi membisa yang ngasaan sensasi di sawer. Ayo ngono nobar tadi kuriling miun kau Persib menang ngeduit gepokan 100 ribuan tadi awur-awur di imal. Miun asli pe wingi emosi telala jol agak panas di jalan sama putih nakaruk melong di salabu kedua hijet aing surak di jalan minta beklakson. Heran wing aku wing dah. Rode kemplu ah. Op ah. Ini lagu terakhirnya ya, lagu dangdut. Ya, setelah lagu ini berakhir kita kumandangkan azan asar ya. Mari kita waktunya saat asar kita. Selamat menanti waktu asar, selamat menjalani ibadah saat asar. Semoga ibadah saat asar yang akan kita laksanakan mendapatkan ganjaran berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabb.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: keur naon ceung?
2: Iya, keur Facebookan deh.
1: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
2: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik ngilikan.
2: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
1: Naon ceung? Cermat Sel. Leres parawargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.

0: Allah ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tu neta teh panon teh atau susu kerani jeng jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wah ini aing teh rematik ongko suku gen jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu aing teh cik atau mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetung.
0: Allah ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gar kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana, mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.
2: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy den. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceung jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh alalanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atau napi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni Jabar.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan Apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini? Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas? Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya? Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh. Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157.
7: 98,9 Sukapura.

Selamat. Soalnya kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol ya, setelah kurang lebih 60 menit kita istirahat. So kayaknya orang gas deh ngobrol sore hari ini. Kita berbagi cerita lagi terkait ceritanya gini. Hal yang paling berani yang pernah Anda lakukan atau keberanian apa yang pernah kalian lakukan? Misalkan pas saya jeung tetangga, itu kan berani. Atau paling berani teh ngunag ke urang, tak urang dibalik di udag gitu ta. Paling berani. Atau ya mutuskan ke Bogo, itu berani kan? Mutuskan ke Bogo, nutus selami, bobogohan, malah nu wani kan? Takut orang tuh bok diputuskan, tak itu wani itu deh. Coba monggo, hal paling berani yang pernah Anda lakukan.

cerdas lagunanya. Channel anu bikin lagu Aku Suami Orang Kamu Istri Orang, kalau kata bisa anjin musiknya. Jam 16:26, selamat sore Amar, masih setia Maknut, selamat sore Cuyang, oh udah, makasih Dede Ati, selamat sore. Nuri masih setia nyimak. Miun mal ayan wanian kuasa uing abang. Wani di RT ke naingepan harita keur nongkrong di kota tua jengjikan. Basa aya anu ngamen geus dibere udud sabatang da eueuh receh. Menta deui. Uing kesel halik sabisi dagor muncuk basa urang mah. Pedah leutik we uing wani soteh. Dulu ya uing kuat nyingkat dirinya dahulu di pelong tiru jauh tu si ayah di jeng baladna eta aing birat siapa mau balik daripada cilaka aing ala gede tu Susi masih setia, Maido masih setia, Masela masih nyimak ngantosan lagu acan diputer lagu non oh gadis manis Kalimantan. Kirain gak nunggu lagu ya. Lagu Gadis Manis Kalimantan itu ya.

Nanya. AI tentunya. Pergi tanpa alasan sementara. Jadi kita cari lah. Aku tenggelam perasaan, semakin ku mencoba lupa. Semakin ku Putra RR iji waktu di titah emang ala sulu. Jung ka kebon yang ngan sulu cerita ini di kebon oh pangpung di tuar kayak Afrika menang dua tangkal. Pas bapak orang ke kebon, hari kaya Afrika ke mana, nanya ke orang, dijawab, dituar, godeg saya langsung bapak orang. Orang wani jeng luasnya Pak RT, jelas. Ini ke bapak orang, godeg deh ke orang, bapak orang di Cidadap, tara kaci kukulu, cuk orang teh pak, mentakai hiji jang incu anu gede. Cuk bapak orang teh kop, hiji waktu bapak orang kaci kukulu, ulin, beri ngalongok ke kebon jeng orang. Cek orang teh bapak itu kaya anu jang incu, bapak orang nyebut geningan gede pisan, cek orang teh keun we jang incu. Cek bapak orang, kop atau si ganulung se, kaya ini si teka tanggep teh marah, kemeres gitu ke kolot. Eta, bener hal berani udah dilakukan ke Putra RR. Cuyang, kois, iya nanti bentar, mau deh. Acus omong gagah tapi kabur kira tuhum. Wayo hu. Lalu padilah nyimak BMB. Uing mana pika ayo. Namun ini kepada yungan. KBG nyebut sikilat. Ker ngopi di warung rek ngaregot kopi. Akang teh. Rek ngaregot kopi akang lewat lengan teh. Nangtung akang baru ditunjuk. Karena benget siak. Siak kanu genep teteh sopan ke aing. Baru dikibaskan koko dan tekan rarai jami teh nu ngomong ke akang sawadi a. King bacok itu tema ku akang diratakan ke aing KB kijeng markas. Percaya teh cus kasih kilat. Dari fakta si kilat sih. Bang One sore Susi mandi ngeresapi lagu mau nyesek. Jangan diresapi lagu mah. Tinggal nikmati irama mana.

Adin uye nyimak poho deui pengalamanana so. Aceh nyana anot jeung markas teh nyana anot markas teh nya. Jika waktu bisa kembali. Bem, aku udah percaya ke aing menyerahkan ke aing mis dua kali. Si Aceh sekali-kali aja namit amit. Bener ya teh. Terberani kene udah nyerahkan mis dua kali. Amit teh. Ripok teh si Aceh sejen sekali-kali aja nya nyerahkan. Ayo para Nokia, acungkan tanganmu untuk mendapatkan 20.000 pulsa atau dana. Ngacung. Jumat berkah. Maya ada, masih ada waktu banyak. Maya.

Ada banyak ya. Dengara racung. Omet jahitan naon acu sengacu embungnya. Ya acu sengacu.

Neng Poti ngajuk kemana wae Neng Poti ya. Sing menang tuh nyepoti, karunya jebal lutik jebal anak deh ah. Adin Uye, Neneng Kujang, Maido, Wildan, Putra RR, Susi, Ujo, Gunung Sabela, Masela, Ari Dewo, Cynthia, Jamil, Selfie, BMB, Cuyang, abis merek salah rek bener ke bere wenya. Ya, engke dipangurutkan cukup abis babuk sih. Repok teh engke pangurutkan. Oke, apa sih mau ngomong teh? Tenang, nona, salah saksian ku ingat rek. Nek ini yang teh. Abi merek sarek bener ke bere wenya cenang ke dipangurutkeun nya. Temaro. Eli Sulastri, Dede Ati, Uwi, Ruli Pramadani, Aco, Sang Acung ya. Amar, Nurul Padilla. Ma Aira, Neng Poti, Mang Duda, Mang Duda wing mah. Mi Angelin, Lestari, Meon, wing mah bisa milan kuis, reka jalan, mulih lah kebutuhan make up. Bembe juga ipok tadi saksian. Nyet. Ini waktu disaksian. Gabah. Gabah itu disaksian mah. Siap pertanyaannya.

saksian jeung ulah meleng sakti kitu moal lah. Gagabah teh. Pertanyaannya, kalau datang tidak pernah sendirian tetapi selalu ramai-ramai, apakah itu gaskeun? Kalau datang tidak pernah sendirian tetapi selalu ramai-ramai, apakah

tidak pernah sendirian, tetapi selalu ramai-ramai. Apakah itu? Jawabannya. Nyepoti, watir. Ingin coba letik, coba rana, coba salah di jawabannya. Putih, salah. Dan bola itu. Jawabannya adalah hujan. Jawabannya adalah hujan, Mama Sela. Mama Sela, kirim ke nomor Nengal. Dana atau pulsa terserah. Dede Ati salah, pengen nggak jawab hujan benernya. Nuri Mengarona ini jauh. Acu salah. Hujan jawabannya. Mayram ya Angelin. Jamil kun.

0: Nhà là tiền ấy, mà sao cứ xí là huynh bố đổi. Ôi dây trăm biển đêm, ôi hujan trăm ấy, ya marukan. Amare jaya kenya banyak lah. Makanya sing berarisa. Ada lah, tenang, banyak. Kita ada. Tinggal apa? Tinggal fokus. Fokus. Sok. Ngarah menang.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
2: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing,

0: sore yang akan lagu nata.
1: Pada pandangan.
0: Puasanya dicek ya, Mas Sela. Udah diisi. Lapor. Ujo Gunung Sabula kapiulaan, Mang. Aduh, sabar. Kakek Salim sok ngiluan lah tetulus dar ngantainan ngan kana susuku karaoke tilu dodol Garut opat moci dua dus bolu tilu keureut anjin. Anjinnya uing. Anjin tilu balebah mana na anjin sok itu ru etanana. Oh sok itu setelan suruh menggolo. Masela, enggak lah itu lapor kan. Ngarah maju kan berikutnya. Yaudah gak apa-apa. Non asup syukur. Untuk piraku udah gak suka luar. Tidak ada duit dengan sewa. Pertanyaan berikutnya. Ya barungan. Ya. Hari apa kemarin jika lusa hari Senin? Gas ke. Hari apa kemarin jika lusa hari Senin? Gas.

Hari apa kemarin jika lusa hari Senin? Jadi kemarin teh hari hari Jumat, jawaban Nana. Atau ceki omet jaiter mah Jumaah. Salah kakek Salim. Hari Jumat. Acus kirim nomornya, buruk.

Sabtu, Sabtu mah hari ini. Nah, hitung atau gerak. Minggu itu salah, kapanan lusa ya hari Senin. Eta Jamil Andi Dewo. Neng Poti, Minggu. Jumat jawabannya teh. Eli Sulastri pageto. Har, kumaha maksudnya itu pageto? Erna sebelah Kamis, Minggu, atau hitung. Oh, di papai gitu kan lusa teh hari Senin. Lusa teh pageto. Berarti sukanan teh hari Minggu, hari ini teh berarti Sabtu, kamari, Jumaat, gitu tuh. Susi kapayunan dewa, sabar. Sekarang Jumaat, maang, emang ayo nama Jumaat. Ayo, mar, pertanyaan teh kemari, sorry. Hari apa kemarin jika lusa hari Senin? Paham tuh mar? Emang ayo nama poe Jumaah. Ngan dina posisi pertanyaan eta, posisi hari ini nate hari Sabtu. Paham tuh mar? Masalah tes ayo ke. Ujo, aduh sabar Joho, sabar. Uwi, lah iya naon heula kene mang ajus mang ulah emosi bisa ditera kolot ngahajan rangkeun ngra paham uwi ngah. Lain urusan kolot jeung ora na ame paham. Ame paham kok mah. Oh asik dana oke. Udah Adin ngejawab na Adin. Jumaah ayana maang tanggal 15 Mei setor mak nge supaya lusa. Paham tuh konteks pertanyaan anak. Konteks pertanyaan anak teh hari apa kemarin jika lusa hari Senin. Ngitung nanti Senin. Hitung mundur lusa Senin berarti besok hari Minggu. Nah hitungan anak cek soal hari ini nanti Sabtu. Nah cek soal hari kemarin apa? Ya Jumaah. Tong bodoh itu tong dibiakin ke sorangan atau Adin. Senyum tipis dan rupawan. Paham tuh? Ayang-ayang no nyebut paham lah. Paham tuh tak kena konteks soal. Bukan berarti ngitung hari ini. Kalau pertanyaannya, kalau lusa hari Minggu, hari apa kemarin? Ya jawabannya hari Kamis. Iya kan? Lamun pertanyaannya dirobah. Iya kan? Lamun dina konteks pertanyaan eta nu tadi, ya, nu tadi, ya, jika lusa hari Minggu, kemarin hari apa? Kamis kan? Iya kan? Neng Poti untuk mang bodoh itu ah. Neng Poti dengan polosnya. Ente mang bodoh itu ah. Anjir paham. Ui mang emosi itu lebih akan kosar. Ngarah paham. Ngarah paham usaha. Iya usaha me paham. Susi paham. Amar oh iya ang. Cing gerek di rek di setel. Rek di tes kayak beberapa hari ke depan. Dengan soal itu hari benar-benar mau paham. Erna Seblak lagu pecah seribu spesial ngadam ada nambah si masjid. Maido paham bagus. Adin Uye paham. Lestari mang bahasa Sunda nalusa teh naon pageto. Isuk pageto pageto amat teh susunanana. Mun ayeuna ayeuna kamari mangkukna mangkukna amat eta di apa di urang di Sunda. Kalau ini saya mah enggak ada pakai amat. Besok lusa enggak jadi lusa amat ya. Waduh saya tadi pernah ada. Lusa lamun lamun mangkukna mah kemarin dulu. Nggak ada, nggak pakai amat di Sunda, di Indonesia mah hanya sampai lusa terus kemarin kemarin dulu. Meja itu lain milik dewa ya. Sabar
Ujo gunung sapa pamang abi mangan kapiolan wae. Sabar. Uwe kan emang nung artos mah sinang ngajeng di perapatan gaskan pertanyaan selanjutnya. Lusa banget ang asal enggak ada istilah lusa banget. Anu pake banget mah di Sunda orang. Pageto, pageto amat. Mangkukna amat. Siap, logikanya ya, logika. Jika buah mangga 3.000, buah durian 2.000, buah leci 1.000, maka buah anggur berapa? Ayo. 20.000 berikutnya ya. Jika buah mangga 3.000, buah durian 2.000, dan buah leci 1.000, maka buah anggur berapa? Kayak pakai logika, maka ngajab sakitu. Alasannya nalon pakai voice note-nya. Nggak bakal ada kilas radio sama si Kendal libur, jadi kita tabrak beberapa menit. Yang ditunjuk nanti langsung bikin voice note. Kenapa jawabannya sakitu? Jika buah mangga 3.000, buah durian 2.000, buah leci 1.000, maka buah anggur berapa? Buah anggur berapa? Neng Poti, sok bikin voice note. Nah, alasan anak makin ngejawab sakitu. Sok, Neng Poti. Neng Poti bener ngejawab, nah.

0: Perhatikan, perhatikan polanya. Jika buah mangga 3.000, buah durian 2.000, buah leci 1.000, maka buah anggur berapa? Tapi pakai logika, ya. Jawaban sakit itu teh logikana kumaha?
1: Lamun teu salah manu ang 1.000. Gur 1.000 gitu, Linwan.
0: Enggak salah, ang 1.000, gur 1.000 kumaha hari nyai. Masih salah. Salah. Angelin Adin Uye, anggur 15.000 sakere sih 15.000. Bukan itu konsep. Nah, ya, oke, Bandungan kira ya. Uwi, ulang mang pertanyaannya tadi udah. Ya. Masela di kilo, Erna seblak. Erna seblak, coba itunya berapa? Sorry, logikanya seperti apa? Erna seblak, logikanya seperti apa? Enggak. Bikin voice note, logikanya seperti apa Erna seblak? Ini pertanyaan ulangan, udah pernah ini teh. Sok, Erna seblak. Erna seblak. Bikin voice note, alasannya kenapa gak jawab segitu. Jawabannya itu benar. Jika buah mangga 3.000, buah durian 2.000, buah leci 1.000, maka buah anggur seberapa? Engal. Erna seblak, ya. Kubakat enak. Aduh, salah. Samar. Hilap deui. Pada pandangan. Deati, berapa? Alasanana. Logikanya. Deati engal. Kapan kita berjumpa? Deati, logikanya seperti apa? Monggo. Ripok teh kubakat enak, sebenarnya seblak aja lah. Kita kasih kesempatan Deati. Kalau capek diketik cek sim kuring ge, ya cek sim kuring oge, pakai voice note. Pakai voice note. Ini mang tuh bisa PN buah mangga salah. Buah mangga di sini 3.000, buah durian 2.000, buah leci 1.000, maka buah anggur. Sok engal. Buah mangga lagi salah. Langsung weh tuh, gak usah dipapai. Weh kudu dipapai durian. Langsung itu buah anggur. Mana Deati teh? Deati mana Deati?

Seharusnya mah gak usah ditulis dari atas mula, cukup ya bilang. Matak cek sim goreng pakai PNG. Kacape-cape ngetik buah mangga akna 2. Salah. Salah, karena itu anaknya 3000 mangga. Jadi huruf A nate ada 3 dina buah mangga. Dina huruf buah, dina huruf mangga. Tak itu logika nate. Durian, hiji, A na hiji. Kan dia durian, jawaban anaknya durian mah 2. 2000, nah A na hiji. Eta ngitung A na dimana? Itu maksud deh. Buah anggur akna teh hiji, a hiji tama a hiji, jadi kumaha coba coba cingsok ya. Buah anggur teh 2000 cek di deati teh, buah akna hiji teh di mana coba. Coba cingsok tunjukkan di mana, sana leluhur ge salah ya. Buah mangga ana 2 kan 3, 3000 eta. Berarti ana 3. Nah, jadi 2 eta. Ya, dari hati keur ngetik aya CO mata kucing bisa PN, geura PN mah cukup. Jadi tina buah hiji, tina anggur ana hiji gitu. Jadi itu polanya adalah dari jumlah huruf A. Jadi jawabannya adalah 2000. Ya, Deati tadi salah. Salahnya teh ngitung tina buah mangga heula, padahal enggak usah dihitung mangga mah kalau ternyata salah. Seharusnya mah langsung ngitung dari huruf A yang ada 2. Tinggal gitu. Sebenarnya kalau diurai dari atas salah gitu. Durian juga kan salah gitu. Jadi langsung we karena huruf huruf A dina buah anggur ada 2, jadi dihitung 2000. Nah, seperti itu ya, paham ya? Jadi bukan berarti Kawaski Adin tadi 15.000 sakeresek sabara eusina ngitung pola ewe. Pohona teh moho banget ngitung huruf A. Buah anggur mah 1000 dah huruf A nah hiji ada 2 hurufna dina buah eta kan aya huruf A. Ya kan? Ada dewa 2000 mang sebab 2 suku kata salah. Sok kirim nomornya di hati ya. Ui itu 2000 mang deui mang. Enggak lah burit. Udah jam 5 lebih. Masela aya lieuran, aya lieuran. Kira aku dikasih paham deui. Iya, buah mangga 3000. Hitung dina huruf buah mangga ada 3 huruf A. Dihargai 1 A 1000. Ada 3 huruf A berarti 3000. Paham? Buah durian 2000, ada 2 huruf A dina buah durian. Dina buah 1, dina durian 1. 1 huruf A dihargai 1000. Jadi 2000. Paham? Kemudian buah lici, buah leci 1000. Ada huruf A 1 dina tulis dina kata buah. Ya kan? Jadi 1 huruf A dihargai 1000. Paham? Kemudian yang jadi pertanyaan, buah anggur sabaraha? Karena ada 2 huruf A, berarti jawabannya nanti buah anggur 2000. 1 huruf A ya, dihargai 1000. Paham? Deati lah bener kan, weda bener kan, emang bener kan, ayah itu Deati ayat tengat kan, emang asli bener kan, atau nggak sementan nomor kami teh nggak sana burit abu terus sohor. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Kita ketemu lagi besok pagi. Kita masuk pagi. Semoga kita semua selalu sehat lahir dan batin, selalu dimudahkan segala urusan, selalu mendapatkan keberkahan. Amin. Ya Allah ya Rabb. Amin. Terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Iceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon, Ceng? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
2: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang putih nganunung tuh, netate panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
3: Lain panon wain, aing ke rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
2: Mana?
3: Ya hiji itu, aing ke cik atu banete kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
2: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung etama cek dungli gara kuatli, akan gara sok.
3: Atu orang edit.
2: Ayo.
4: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengen SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengen oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi. Geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengen SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengen OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti.

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Bismillah, kalimat pemegang penjagaan, ucapan pencari perlindungan. A'udzubillah, aku berlindung pada Allah dari kekejaman manusia kejam, dari reka perdaya manusia dengki, dari kezaliman manusia lalim. Aku memuji Dia di atas pujian semua yang memuji. Ya Allah, Engkau yang Esa tiada tara, Engkau Raja tiada dirajai. Tak terlawan ketentuan-Mu, tak tertolak kekuasaan-Mu. Aku bermohon limpahkan salam sejahtera kepada Muhammad dan keluarganya, hamba-Mu dan utusan-Mu. Bimbinglah aku mensyukuri segala nikmat-Mu yang memungkinkan aku mencapai ridho-Mu. Bantulah aku mentaati-Mu dan melazimkan ibadah pada-Mu, memastikan ganjaran-Mu sebagai karunia pertolongan-Mu. Kasihilah aku, palingkan aku dari maksiat pada-Mu selama Engkau menghidupkan aku. Tuntunlah aku pada apa yang bermanfaat bagiku selama Engkau menghidupkan aku. Dengan kitab-Mu legakan dadaku, dengan bacaannya ringankan bebanku. Karuniakan padaku keselamatan agama dan diriku. Jangan terlantarkan karena aku semua orang yang menjadi kerinduanku. Sempurnakan kebaikan-Mu padaku pada seluruh sisa umurku, seperti Engkau telah berbuat baik pada umurku yang telah lalu. Wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi, Ya Arhamar Rahimin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa ghudud absarana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah, luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah, penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat, bersihkan perut kami dari haram dan syubhat, tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan, tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan, palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang kau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: Gernaon ceng.
1: Iya, ger Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya tuh. Ye, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Ye, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon ceng, Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
1: Lain, ayo nama asal loba toko mebel teh Eden.
0: Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakin yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meli di mananya?
0: Lah kudu bingung ceng, jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
0: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

gerak lah. Ih,

Ayo goyang dumang, dumang ayo goyang, goyang ayo dumang. Luma ari sambala dos diputer teh canggihnya, udah beli sungkuring lah. Gua tinggal lamun gitu. Samba, udah katanya sambala dos. Soalnya orang awas kendi wae ananya. Orang awas kendi wae ana. Oh, terus ngajajar banyak lagi. Kanggo Pak Idar, hatur nuhunnya Pak Idar, sungkuring ini pasian hayam ku Pak Idar. Boga pipit enak. Jadi kita pesan ku lagu Pak Idar. Ngawe awal hayong lagu naon kada putarnya. Dijongi Pak Idar di Cibentang. Terus masihan bibit ayam Cipayun maminun hiji masihan. Alhamdulillah terserkah. Insyaallah mudah-mudahan ya geus sing rekah ini sing paranahan gitu. Ada Teh Ucu Jaiter lo dijongi Teh Ucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apin kurang request lagu lah. Aku nanti DJ Opus gini ya. Kintun nama kawa Teh Liawe. Datar Kadaka sama Angelin. Bapak anak sarang bi neni oke sami lujungi Ari Cokis, Arin Cokis lujungi oke Aep Aep Hurung kayaknya usup batok lujungi kehilap kalau Bapak Uha kasadayana lah utamina biasa ngoka apin we nyalira we lujung tugas ternonyo Teh Ucu Jaiter hoyong lagu DJ Opus kayaknya nananinaning lagu nanti DJ Opus kelas orang pilar dengannya DJ Opus kira mana tu lagu dirinya aha kena ikut lah sampalah doanya DJ Opus lagu nak kelas

Laguna naon nya tadi anu penting mah ti DJ Obus atau masihan judul atuh deui nya. Ahan, eta. Aya Mahjia, rejongnya Mahjia. Assalamualaikum, salam Mang Apin. Hayong lagu-lagu teh satu nama tetap di hati. Salamna kang Oka para jaiter, jaiter we kitu nya. Secesuti anu eta kang para jaiter anu aya di Ciseuti meureun kitu maksudna. Di Ciseuti sanes Ciseuti ya Ciseuti ayah Nabila kalau mama Naila oke okay. semangat gaskeun nyapa berodna sanya tong haru tong tarunuhan tong narunutan sanes tur mangapin ya sami-sami ya teh narunutan sanya ujungnya Mahjia Nyai Nabila berjongi, Nyai Nabila. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Kang Apin berjongi. Oke, di kumada, kumaha, sehat-sehat. Hoyong lagu ah. Lagu nanti, ke Bunda Rita. Anu, yuk ke judul nanti. Cup-cup, bibir dikecup, seminggu masih barerem, gitu. Kange para jaiter-jaiternya, anu ayah di Ciseuti, ya pokoknya wassalam. Ayah Nabila berjongi, ah. Itu ada karyawan kurirnya. Ranger Biru Wiljongi, assalamualaikum, salam Mang Apin, hayong lagu nate The Rock, kamulah jadinya. Kamulah surgaku, salam lam biasa kang Oka. Para jaiter, satasela dunia Wiljongi.

0: lain?
1: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
2: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
3: Dapatkan minyak HSA 88 di radio, Sukapura FM, dan apotek terdekat.

0: Aku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
4: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
5: Oke, udah buat Ape, lagunya Alam nih. Ibu dari Alam buat Ape, dari minta lagu ya.

Tumang, kita kembali langsung ke laptop lagi ya. Ada 436. Selamat malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maafin, pada nyungkan lagu lah. Maksudnya janda 7 kali habis ya, sih kasih juleha ya. Dikin tuh salamnya biasa kau ka orang iya we si rawet cirewen ini di mana cirewen deh orang cirewen spesial biasa kau ka mang anu nuju tugas hatur nuhun wassalam Heng Lista oh Neng Lista wassalam Neng Lista dari jauhin Neng Lista kemudian ada 078. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apin, malam, malam juga. Sehat, sehat. Bener-bener lagu, ah, lagu nate. Lagu nate, perceraian Lara nah, dari Ifeng. Biasalah, salam namanya, Kang Oka, Kang Yum, Wa, Nuh, Oke Sami, Kang Oka, De, Dia, Anu, Ayah, Dimah, Panjang. Dehilap, biasa Kang Oka, Ade, Akub, ya, Kang Bunda, Dewina, Sami, Uljongi, Ba ada sayur, jauhnya kan ada sayur, anu ayah di Cibencoy. Spesialnya biasa ah kau ka apin, wenya seorang di bapak Kostea sarang mama Dipa di Ciciri. Wassalam. Semoga sehat selalu, amin amin. Bangkos Ciciri, mama Dipa, oke sami ujungi. Andri Sadewo, ah, aturno laguna, ayo buat Andri Sadewo. Eh mana, sana sih, saya. Oh iya, ayo Andri Sadewonya, Andri Sadewo, assalamualaikum, assalamualaikum, jamangi, apin dong ini. Ngopi, ngopi, ngopi, apin biasa, oh yang kirim salam lah, kang Eka Abah Adornya, Maminun, kang Usup, Batok, jamangi. Ayan kacang sami nya Kang Abah Eman sareng Mak Cucum lah. Putra bungsu budak hideung kau ka Atras sama Telia nya. Oke kau ka Openg Adi Nuye kumlah kau ka Sayana. Kangge Afin sehat selalu. Hoyong laguna ding ding pemisah turun siap buat Andri Dewo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atur nuhun laguna ya siap. Jongi angkat ucu jaiter.

kita kembali ke laptop. Di sini ada putri adik aku, Bilu Jawungi ya. Putri adik aku, assalamualaikum, waalaikumsalam, ngapain kulan punten ah, hoyong pamuterkeun lagu. Lagu nate, ya, pamuterkeun lagu. Lagu nate, lagu Kamuda Dewi artinya. Kamuda Dewi, ayah aku bisa kemana teh? Kirim oh iya di hadapan baheula cik teh oh iya di hadap. Di hadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin hayang pamuterkeun lagu lagu nanti iming-iming dikirim-kirim buat aki aku, aki engkosnya di Buruju sareng ne Mimis. Baiklah ka Wali Lis oge anu aya di Cimintar. Bi Tika anu aya di Cimanggu, Bu Cici anu aya di Cihegar. Buat ayah aku Bunda Dewi samanya khusus buat Kang Apin aja hatur nuhun Kang Apin yo sami-sami lagu na iming-iming siap ya nene dan ada oh ya ti apana yo mah beda ti bapana yo ta ya mah ti bapana ya assalamualaikum salam Kang Apin puterin lagunya lagunya teh ti album Oi Rama biasa lagunya teh malam terakhir oh siap dikirim buat Bapak Engkos biar buat Bapak ada sayur kalau Ibu Mimis anu ada di Ciciri juga lagu buat Ibu Rum oke Ibu Dede kalau Ibu Neni Ibu Isum Bapak Muhdi Bapak Asta oke Bapak Nana Bapak Pasman Bapak Dasman ya dan Ujang Ruslan di Mapanjang juga buat wargi-wargi di Kampung Cimanggu Cimintar gitunya kalau Bapak Maman Maman Gehu kalau Bapak Harman oke okay, kalau Ibu Kuwu Sinar Galih juga buat Ibu Sila buat Lilis Kajeng buat Ibu Opit Bapak Ibu Kaena Bapak Opit Bapak Ibu Kaena Bapak Johana dan Mas Kotokna buat Bapak Hadar Yoni nah, ayah diran capetir buat Bapak Ahai di Cawitali dan sebagai DSN tenang Bapak Lili di warung jambatan Ciberem kalau Ibu Is khusus kanggo ka ya buat istriku Mamah Dewdew dan buat putri bungsuku aja di rumah puterin lagunya ya Kabin ya iyalah nuhun wassalam Kang Ade Sumarna aku mohon doanya dari semua calon Kade Simpang yang akan datang sok di doakeunnya sakumaha dipi ka hoyong sing aya izin Allah amin ya rabbal alamin sarengnya ya Yuli anu aya di Cipanganten Wilujongi Yuli Cipanganten

Teh Yuli Cipanganten hadir, ya terima kasih atas kehadiranmu Teh Yuli. Lagu dulu iming-iming lah. Punya putri bungsu Adakub. Langsung ke malam terakhir.

0: ka Mancuk, teh lihat ke mana, Pak? Teh lihat teh ayah muncul, segala masih sibuk teh lihatnya, nuju jajap nuju damang segala mah. Teh tika lah sih nggak sehat.
1: Dupi ya sekarang sahanya. Boleh mana? Oh, cuci cangkuri leng. Leh, sinen beken bahula tahun 70-an.
0: Lain sinen beken, atau api, atau ehat, atau ma.
1: Nau, atau? Sinen bekeh, warin.
2: Sinen calung.
1: Oh, nye, bahula itu sinen calung. Wah, itu suamina dalang, bahula macena, ya beja. Guyur salembur er saja jagat calung ki eman jeng juru mama osnanya eta mah cucum cina. Alhamdulillah sehat.
2: Dari kemana?
1: Tadi teh abi teh kaci bentang.
2: Kapaidan
1: masihan hayam. Aduh alhamdulillah.
2: Tengoyek.
1: Bayar tarang oyek. Oh atuh parena gawat 4 tahun mamun di bumi. Nggak banget, milih badan ngiring, kayak badan ngaliwat ke Eta, ke Pak Idar, sok nyana kadar ya. Nyai rawe, sok osan waktu, cena gitu nyi. Hayam, Pak Balatak, cena watur ke orang tewak, weh cena pok nanti. Baik, malah apalin dia tamu macam.
0: Si jelewa sok fitness ya. Punya RT, RT sih itu Pak Idar, saya gak apa.
1: Kini ngarah di RT kan?
2: Lagu itu
1: Manawi lagu naon bu?
2: Putih ngora we.
1: Putih ngora, putih ngora, pais pedah ngau kelapanya.
2: Pais purayam kita akan dia nanti lah dah kini.
1: Duka tuh, duka.
2: Juara saya tu ya, apa tak ke? Telepon
1: ke waktu itu. Nak itu.
2: Ya, baik main berayap teh, penting ngorak.
1: Rahosnya penting ngorak teh, aduh.
2: Kamu
1: mau? Kamu mau pemasihan apa teh? Nah, ih, wewe tinggal nanti. Sadunya mau ayap.
2: Duriatan.
1: Duriatan, bukan apa penting Pak Mereo. Kamu menang mau timis toha wanya. Kamu menang mau timis toha, ah, lu ya enak.
0: Kepanggil kumit tohan, saya telah diserahkan pemajikan nanti. Minta diserahkan ke salah gimana? Putih aing beak ku minantu aja. Aduh. Yo.
2: Suami ku yang tersayang.
1: Isti deh, ini kata sakumaha baga pemajikan baga gitu.
2: Mudah-mudahan
1: ya, sedikit. Nyesok didoakan sing lama. Kueha didoakan rumah tangga tanya komo sing lamat nyabutnya.
0: Non.
2: Lamat
0: lamut gitu siate.
1: Nyabut pacul ti. Lamat nyabut di pacul di sawah sih nana genue gitu.
2: Lanjut dah.
0: Yuk.
2: Wancu
1: dan
2: Teliana
1: terus ke Ika.
2: Nah,
1: kena Teika di Karet. Duka kemana? Ada Telia itu ayang WA.
2: Oh, itu mentengnya apa itu?
1: Jika nama jajab kontrol minum petasi. Leres.
2: Kena minum untuk keluarga.
1: Leres.
2: Bunda Solea, Bunda lembut Bunda.
1: Nye, Bunda itu sop.
2: Lembut. Nye.
1: Hei, apa mi apin keluar teh? Kadi bisa yang bala-bala gitu merapi teh kimpang meren.
0: Karena dahareun wae. Karena dahareun wae julehan.
1: Dah lapar atuh teh ieu.
0: Laparnya. Kakang Otang biasa nya.
1: Rek Kakang Otang.
0: Rindu ye. Beres.
2: Nama Pak Idar si Bentang.
0: Pak Idar si Bentang.
2: Bungsu di Pencoy.
0: Beres.
2: Eli Bojong, Kaler, sama istri Nak.
0: Beres.
2: Sama Bojong Kaler, sama istri Nak Nyalima. Nyala, sama Holina, Kak Aro, sama
0: Hmm.
2: orang nah Pak Uca serang ke Mak Sahna
0: beres
2: itu banyak cucu jangan terus laguna
1: hatur nuhun. Hatur nuhun pisan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama cucu. Mohon sami-sami mangga mah cucu. Hatur nuhun dijongi. Kawinah yang peuteung ora cenah.
0: Nya puterkeun.
1: Arek.

0: για να τσάνε καμπανά. Καόκα. Amar ganteng bojong imar bahkan putih. Kade eta agehan bala-bala. Bala-bala agehan. Ke balik siaran naik kadinya cekuat. Aduh, kuat merengkel beuteung. Aya sawah di dinya. Aya haji teh. Haji, haji, ayah haji.
1: Ayah.
0: Nye, wilujeng wongi kang haji.
1: Oh, haji uus, haji coy, ayah.
0: Haji Tardi.
1: Haji Tardi, ayah. Ustadah, ustadah, oh, ayah.
0: Ayah, ibu ustadah, nye, ngarariung, ngarariung, ayah. Malam Sabtu.
1: Lagu yang saya lakukan, yang lagu 37B,
0: kira. Lagu naon?
1: 37B.
0: Naon, 37B, kira.
1: 37B.
0: Naon 37?
1: Aya tadi si Uhul ngeun teh teh. Murayu Uhul ke Bocet dan kos segala aya.
0: Oh, judulna teh
1: 37B.
0: 37 paingan bahasa eta nyungkeun ke judulna teh. Apa judulna?
1: Aya judulna 37B.
0: 37B.
1: Iya.
0: Kawang tinggal lihat tuh nya teh apa lain. Oh, aya. 3 ku 3 kitu nya 37 B. Mana nya?
1: Kita
0: kan harian. Ya, sok 37B. Oh iya,
1: benar.
0: Oh nya. Basa eta anu aya nu eta nu menta hayang buci teureuk budak teu heuh, anan heuh, bureukeuh teu apa lah eta teh.
1: Kawae mah keluarga.
0: Nya. Sok sia.
1: Duk harian.
0: Mah
1: keluarga.
0: Leres.
1: Kador abah.
0: Di Menol mah ya Abah Sahimi. Ade aku anu aya di Cimintar.
1: Ade aku, ngomongin pada aku.
0: Mohon, besana eta we pahobir. Kumaha?
1: Terus putri bungsunya.
0: Mohon putri bungsu sareng Bu Dewdeona, Bu Dewi.
1: Bu Dewi.
0: Mohon.
1: Mohon, kita salam gitu,
0: sami, epan besanana Pak Adar di nya.
1: Oh, gitu.
0: Besan Pak Ade aku Pak Adar. Pak Adar itu saya hilap deh nye.
1: Pak Adar Peter Oni.
0: Nye, tak ete Bu Oni.
1: Peter Oni.
0: Mohon.
1: Mohon.
0: Mohon ete. Mohon.
1: Mohon. Kalian sekait ya tubuhmu.
2: Kumis. Ya. Ruang kemana Pak Kumis itu?
1: Kumis ada yang kelihatan kalam tak umum tak.
2: Ya, siap.
1: Yang kumis badan.
2: Bici truk buhe ke. Sok siap.
1: Sampu berangkat Tehrani.
2: Aha. Iya.
1: Keran keluar Tehrani.
2: Oh keran keluaran. Bijil bijil bijil. Budak hidung budak hidung yang budak hidung. Siap. Didinya di Kopeng, tukangan desa itu. Desa Ciawi. Cisuti di ramai areuy hungkul. Ramai angke eta aya tangka ramai nya. Aya tangka ramai di Cisuti mah deukeut tangka ramai. Iya.
1: Hmm,
2: 37B. Iya. Siap. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu jadi sebatkeun atuh judulnanya da bingung sumgeuri mah saya nyuhunkeun. Yang lagu buheke buciter molenang becetoknya da teu apa judulna. Heh, aya kitu mah 37B cenah kitu nya. Aya 37B. Ha na na na na na tampi da telepon ka sepuhan Julaeha yo.
0: Ye aa yo kasar ih. Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Tapi belum lewat. Cesorong mah tuh hai.
2: Ya, rudat aing. Rudat ningali mana teh Julaeha aing keur mah keur rudat sirah.
0: Naon mepes ke yang ka eha? Motor-motor manehanna.
2: Cicing. Eueuh anggeusna. Bagus, nederdi-derdi motor.
3: Abah Ador,
2: Mak Ador, Jongi.
3: Kang Ador.
2: Ya Kang Ador, ece Ador.
3: Kang Ador
2: nggak Ador dar Ador.
3: Itu salam ah.
2: Iya mangga kau sama.
3: Kang Wantu, Kepayu, Kepayana,
2: Agus. Aha.
3: Dian dan Ata keluarga
2: Kementerian Yepna. Leres.
3: Kango Kabah Ador, Kang Otang, John Andres.
2: John Andres, malam John.
3: Ade aku.
2: Kang Ade aku.
3: Putri Bungsuna.
2: Kango
3: Cucu dan Wai Mana.
2: Leres.
3: Kango Kama Ata, Kang Tau Sana.
2: Maca Pak Uca Wiljawangi balalager kasepuan teh balalager eta mah
3: amah sareng adatna
2: orang bojong mah balalager ka pin teh
3: bakteria ari sanguma
2: ayanya mah sanguma siap goreng lele siap
3: sagu naon
2: lagu naon mah
3: ada tagu ada
2: balas
3: gitu.
2: Oh, iya kalau dikirim lagu pasti dibalas semuanya. Wow hebat sih mah ya sampai aman bagus lah.
0: Ada sagu ada talas. Kalau dikirim lagu atau kudu bayar duit.
3: Waktu adalah uang.
2: Tak gitu kecebrek tercapainya.
0: Kenapa nah, cuma kena di radio mana sih? Aku capek.
2: Oh.
3: Gentian atensi
2: gitu. Nah, lama atensinya, Pak. Ada mah surat ini teh. 10.000 tilu, 10.000 tilu cenah baheula.
3: Aya nomor ngeteuning teh sabaraha lagu.
2: Eta kumaha? Saminggu mah genep 7 kali masuk kali 50. 7 kali 5 35 350.000 tuh si mah cucu munggul. Doh, kok mau gitu mah dabal. Ma Acah mah udah taranyungkeun lagu sok dipasihan aku abin karunya. Jaipong, surat biru. Wah, lamun diduitkeun nya. Emot baheula nuju jaman ku kaset, kaset biasa pita geuning baheula mah kan ku kartu-kartu pilihan pendengar. Mau dibukaan heula amplop teh nya. Tah aya 5.000 heulakeun laguna teh. aya duitan diheulakeun baheula inget keur siaran nuju dia. Nya nuju AM baheula. Jejarkeun ngan milaran lagunya digoyang-goyang da pita kasetna geuningan. Goyang-goyang ku pulpen. Inget teh taun sabaraha teh itu berdiri Radio Sukapura ieu kenangan.
3: 2000.
2: Lagu nanti oke. Semalam aku mimpi gitu. Mimpi bujur pahili. Ayah gitu. Mimpi buruk. Lagu ilalang-ilalang. Namun ayah lagu eta mengenang masa siaran nuju ayah kene. Nuju naon lah serba lokal gitu ya. Tengah komputer, tengah iya. Muter lagu ku kaset. Ku tip bahwa lagu nanti naon, Mak?
3: Lagu nanti naonnya.
2: Naon
3: bunga
2: cinta.
3: Surga ya, tuh.
2: Bunga surga, siap, Mak.
3: Aku cinta padamu.
2: Kasaha, eta, Mak. Aduh.
3: Itu
0: seorang. Lah, si emang eleh keleh, Agusti, ting. Ngaku eleh, kuma malah baik.
2: Oh, iya.
3: Cuman lagu gitu.
0: Nya ketangnya wadah lagu, gue nyamanya bunga surga.
3: Lagunya gue beberapa mana.
0: Ah gitu, ulang teh ulah monoton tehnya. Ulah, ya weh, camar babar di kolotnya, Mak.
3: Nah, ayo weh, bernasih pelang.
0: Ah gitu, ulah ras.
3: Sudah kita pilihan beri lepas.
0: Oh mohon mangga panjangkan waktu. Sok mangga maha turun, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Atau dijawangi ah kau maminun, macucu, maca, mamin, seur, mancuk. Atau dijawanginya mak. Orang masa dayana lah. Atau dijawangi kayak ya hijidinu lebat ya karunya. Tapi halnya. Assalamualaikum. Ada orang beli jawangi, Pak? Halo? Halo? Halo? Ah, punten ah, dipayahan bukan? Tidak soraan ah. Tidak kuping samet-met acan. Lagu ah. Penting orang menganyakan ah.

0: asa.
1: Bah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang petingan nunung tuh nata teh panon teh atau satu kerana jengjengkol aja awas mah.
2: Lain panon wae di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem, saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu.

0: Enggak lah, sok iraha tuh orang kumpul sadulur-dulur. Kaliwat tetangga sadayananya orang ngariung, orang ngaliwat meriung peteuy ngora. Sambal tarasi ditambah ku peda.
1: Mantap pisan.
0: Assalamualaikum. Damang, Mas.
2: Alhamdulillah.
0: Kan syukur ai sehat mah tuh.
2: Samulina kumaha tuh?
0: Berkat doa ti mama gitu, ayah sehat gitu.
2: Aduh.
1: Ting ting ting ting ting aja. Si Abi mangan ngarayu ka becus teh.
0: Bae teu naon urusan.
1: Ngewal geuleuk saaki-aki mah ngajedog ka saaki-aki.
0: Aduh, peperingan atuh tereh-tereh pae atuh ngarayu-rayu heulanan.
1: Nya nya ketang bisi ka buru koknya dinya bener ruya rayu heulanya.
0: Gitu. Aduh.
1: Damang yang. Damang.
2: Alhamdulillah.
0: Eh, kan syukur ai sehat. Sok binga teh ayah teh mah ngoping sehat.
2: Aduh.
0: Nya.
1: Aduh.
0: Cici dorna mah gitu.
1: Ayah penyiar Ebel iya, Uyuhan iya dek, Ibu Dewi Uyuhan dek ngasupkan gawe di maki.
0: Kuan penyiar aku dulu bahere juleha.
2: Ah
0: nyetak,
2: kamu bahere ikut
1: tina here mimi tina ge si Apin tina here itu dulu ditayang ke imana
0: terus
1: dikawin mak sekon bayi bogohon wah.
0: Siri. Ciri ke si Juleo, rejit aing.
1: Mangga atuh neng, hayang lagu naon?
2: Hayang duriat pegat, tapi anak gak ada Astrid, tapi...
1: Oh, duriat pegatnya kayak orang pilariannya. Asal nama ada ayah nunggu pegat kereta api.
0: Kira. Duriat pegatnya. Sok, duriat.
2: Ada Astrid, tapi ulang canes lah.
0: Duriat pegati, duriat, duriat, ma, duriat pegati, Deti Kurnia, ya oke.
2: Okay. Oh.
0: Duriat pegat, saya doi Deti Kurnia, unggul.
2: Oh, Deti Kurnia unggul.
0: Mohon. Duriat pegat.
2: Ya, wakil lah.
0: Mohon.
2: Naon ya?
0: Naon, sok.
2: Ya
0: lah. Sok demi mamah mal di ladenan, sok.
1: Nah, najis, najis.
0: Cicing, cicing. Bibilun, budak mah cicing.
1: Oh, budak ya, hatinya.
2: Tolong puspa cepan nih sabila ayat,
0: cek. Ayat. Siap, daun puspa, wae. Daun puspa.
2: Ya.
0: Panis sabilanya, siap.
2: Panis sabila.
0: Orang
2: yang kenaikan, itu jadi pengen mah.
1: Mening, atau ngara olahraga, ya ngara awak sehat, untuk gedutin, ngara begang. Kau tu
2: rada
1: terpurun
2: ya
1: teh.
2: Kunaon? Luka.
1: Ulah gitu, neng. Sing jag-jag sing sehat.
0: Nya, pidu awe. Ya ayah ini.
2: Mudah-mudahan we kita cah.
0: Kade beli ke mana-mana wartosan ayahnya bisa kumaha-kumaha.
1: Neng najis, najis cih.
0: Duh, bakat sih juleha. Cok sini saya mana ya? Iya, mohon mak.
2: Tada lulus kita.
0: Di air keras kita coba nyata. Atau nampin ditinyo ke air keras, ngarah huras.
1: Kojor atau apiin meren.
2: Nah gitu.
0: Balik si juga ya.
1: Mohon sok siap lah. Cepat nih sabilanya.
2: Sakit tua ya tuhnya.
1: Ya mohon mangga, mangga.
2: Ya nama kamu apiin lah, siapa lagi.
0: Atur nuhun. Nih.
2: Mohon
0: sok diduakeun sadayana dulur-dulur piduluran apin sadayana dinya sing sarehatnya tah kitu mohon mohon kedah nyaksian dina waktu engke dina tinekanan dina waktu di rapalan sing nyaraksian nya
1: ting ting ting ting ting aja
0: kitu aja
2: ya
1: nya yeuh mangga
0: yuk Rani, beri jauhnya Rani di Pegeran. Lempet.

0: Kumaha padana peda gratis pete menang mau menang mau timitoha
1: kalakuan Pak Eman gitu jadi pete mau timitoha
0: di kebon mitoha kuasa
1: mana Bunda Salehah badan mah

0: Mangga mak, nempete kanaon kawi diangkat kagak makan ka mundur. Kapayun. Mangga Bu. Manawi aya pamundut deui lagu naon? Jaipong anu kumaha teh cenah mak? Oh, kurumis janari mak. Siap lah. Tah gitu. Iraha. Oh. Monok. Sanu sudah mang?
1: Sudah mang biasa nu
0: eta. Beli lahiran? Oh, mohon. Wih, jam sabaraha? Tembus sabaraha? Oh, anjing-anjing. Tuh, ini dah mau diperyogikan. Siapa yang diperyogikan, ibu bidan mah di mana-mana. Peting, rek berang. Itu. Ke, saya mah. Ganyaran, ageng ganyaran anak mama. Dar, atuh ah. Kurang pedar kayaknya lah. Dah. Da ulah ageung teh ngah sebal ageung teh nu majehna sami panangan gitu tah.
1: Seni tar eta gantar.
0: Tah sami gantar majehna. Cok atuh urang rada gerebegeun. Oke, pami matos nyirineh nyantai.
1: Damang motor nya.
0: Teh acan pugu itu teh seuseut dugi ka bumi. Aduh duka kudu kumaha itu ka harti. Motor di kamari jag-jag, belejak.

Ya lagu namanya ya. Sok siapa? Remis Janari. Mun mangga mah. Cenon ka mah minum siap mah. Cek urang ieu keun diagendakeun. Sarila jeung poteu. Pamikiran terus beres sa sugan anjing mah beres mudah-mudahan kitu nya. Sehingga nama kita telepon aku maha iya ceng iya iya abi ya sebagai ngeselir cenak dewe cenak kadiu cenak orang beresan udah hayo di beresan bila aku kudu jual cuma motornya gitu mak manganyakeun mak ka Pak Uca maca Ibu Imin nyakeun mancuk kasepuhan-kasepuhan mangga. Kang RT Kosim mah tukang goyang RT Kosim sapoe nyenggol RT Kosim Gusti teuing. Mangga nyakeun. Kang Oka Putra Bungsu di Cicurian. Urang Cicurian sadayana burujo jauhi Ciceuri lambang pangkos uli jauhi.

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Bismillah, kalimat pemegang penjagaan, ucapan pencari perlindungan. A'udzubillah, aku berlindung pada Allah dari kekejaman manusia kejam, dari reka perdaya manusia dengki, dari kezaliman manusia lalim. Aku memuji Dia di atas pujian semua yang memuji. Ya Allah, Engkau yang Esa tiada tara, Engkau Raja tiada dirajai. Tak terlawan ketentuan-Mu, tak tertolak kekuasaan-Mu. Aku bermohon limpahkan salam sejahtera kepada Muhammad dan keluarganya, hamba-Mu dan utusan-Mu. Bimbinglah aku mensyukuri segala nikmat-Mu yang memungkinkan aku mencapai ridho-Mu. Bantulah aku mentaati-Mu dan melazimkan ibadah pada-Mu, memastikan ganjaran-Mu sebagai karunia pertolongan-Mu. Kasihilah aku, palingkan aku dari maksiat pada-Mu selama Engkau menghidupkan aku. Tuntunlah aku pada apa yang bermanfaat bagiku selama Engkau menghidupkan aku. Dengan kitab-Mu legakan dadaku, dengan bacaannya ringankan bebanku. Karuniakan padaku keselamatan agama dan diriku. Jangan terlantarkan karena aku semua orang yang menjadi kerinduanku. Sempurnakan kebaikan-Mu padaku pada seluruh sisa umurku, seperti Engkau telah berbuat baik pada umurku yang telah lalu. Wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi, Ya Arhamar Rahimin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfan al-hurmati wa akrimna bil-huda wal-istiqamah wa sadid al-sinatana bis-sawabi wal-hikmah wa amla' qulubana bil-ilmi wal-ma'rifah wa tahhir butunana min al-harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil-zulmi wa sirqah wa gudud absorana anil-pujuri wal-khiyanah wa sdud asma'ana anil-lagwi wal-ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسر

بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah, sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي جعل العلم أرمى الصفات الكمالية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أوصف من سامن عباده بالمعاث الحكمية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allah dewasa ta'ala bijamil kamalatil ubudiyah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matuba illallah, la ilaha illallah, la maksuda illallah. Bismillah tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwata illa billahi al-adhim. Qala ta'ala bilkun kalimah istakul kuili, na'ud billahi minasyaitanur rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'umiru illa liya'budullaha muhlisin al-hudin. Pemirsa Kamdangu Sukapura di mana beayana genah merenah ngarena 88,9 FM. Alhamdulillah urang sadayana dina saat tiasa tepang di udara Sukapura. Apun terna panginten tilu Sabtu dua Sabtu kitunya. Pribados pemirsa Kamdangu nu gagaduh hanca sewang-sewangan apun terna kak dulur-dulur jamaah Masjid Al Hasan. Jamaah Gedung Dakwah Al Hasan, oge penyandang dana Al Hasan, alhamdulillah. Parantos katawis kurang sadayana kamegahanana. Tinggal sapotong deui kapayun, mudah-mudahan reus pikeun urang sadayana naon bae hal anu parantos dipidamel sing ditampi ku Gusti Maha Suci. Oge nu teu acan mudah-mudahan tiasa midamel, oge anu bakal mudah-mudahan tiasa urang sadayana kasorang. Kalayan disarengan jeung pertolongan Allah Subhanahu wa taala anu yubawuhku ridho sinareng magfirahna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sabab teu aya alusna lamun jalma boga ilmu. Amal teu make ilmu. Ilmu teu diamalkeun. Amal teu diikhlaskeun. Kalayan pagawean anu kurang sadayana timulai urang boga ilmu ngamalkeun tuluy ngaikhlaskeun prakna amal eta anu sakitu sesah pikeun ngahontari do Allah tadi walti wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin tepati-pati marentah Allah diparentah aranjeun kabeh ibadah liya'budullaha wungkul ibadah ka Allah wa ma umiru illa liya'budullah tepat-tepati diparentah aranjeun kabeh illa liya'bud angin supaya ibadah ka Allah wungkul Allah sembahun Allah pentaun Allah sembahun Allah pentaun mun hayang dipikaresep ku Allah urang mikaresep ka Allah daek ibadah lamun wajib lamun urang hayang dipikaresep Allah urang kudu pasunatan wajib mah pikeun ngabdikeun diri ka Allah rumasa jadi jelema kitu urang teh cinta kanu nyieun urang cinta kanu naon nyembah kanu nyieun urang cinta kanu nyontoan hirup urang nyontoan hirup urang Kangjeng Rasulullah sallallahu nu ngahirupkeun urang Allah Subhanahu wa taala nu ngarijkian nu ngahirupa nu mere pangkat nu mere jabatan nu mere lintuh nu mere begang nu mere jangkung nu mere penek nu mere beunghar nu mere kokoro eta teh Allah pikeun urang sadaya di hadapan Allah dicontoan ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tata krama ibadah, tata cara ibadah, tata cara fikih, tata cara tasawuf, tata cara tauhid. Naon sababna? Sabab manusia lamun ku Allah Subhanahu wa taala teu make conto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal bisa manusia lampah gawe ibadah eueuh nu nyontohan. Allah ngadamel langit kadamel bumi teu butuh conto. Dan bogana Allah Subhanahu wa taala. Aye urang rek nya naon-naon kudu aya conto heula. Aya sampel heula, aya gambar heula mun imah, mun rek nyeunaon teh ayat kumaha contohna rek baju aya pola kitu kan eta jelema ngaranna. Jadi lamun anu butuh kana pola mah jelema ngaranna. Nu kaya aya ekonomis jadi sagala rupana di anu gambarna sakitu, prakna sakitu kitu kan. Jadi loba anu butuhunana eta teh tina imah hiji. Oh, butuh anu geroe nu daragang rame we alam dunya teh. Ngan hanyakalna manusia geus rame teh loba nu poho ka Allah. Samarukna meunang nyieun sorangan, rejeki jigah ti sorangan. Kasab jigah jag-jag sorangan. Tu tinggal itu tatangga urang, dulur urang geus arareuweuh teh ti ladangna kan eueuh meureun ngeueuhkeun. Jadi ulah rasa maneh hirup sorangan ku Allah. Sing percaya ka Allah, sing sieun ku Allah jeung sing turut kana sakumaha imtisal nu dicontokeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamirsa kamdang Sukapura di mana bae ayana perjalanan nu kasorang ku urang sadana kasepuhan sesepuh nu disepuhkeun di DKM masing-masing, di RT masing-masing, di langgar masing-masing. Hatur nuhun jajak kuasana jajak kana kasimpatian sadayana. Sapalih ulama ditaros ala di jarobul umur dina ibadah hal ya ariful abdu ida taba antaubati kubilat amrudat. Teta dina ayat nu tadi sakedap wa ma umiru teu diparentah aranjeun kabeh ilaan budu ilaiya budu angin supaya ibadah marajeun kabeh Allah ka Allah mukhlisina kudu ikhlas. Lau kaguna adinu agama. Eueuh deui walti agama teh nu Allah, agama Islam. Jadi masing diseret-seret oge lain agama. Itu mah. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala mung hiji. Nu bakal ditarima teh agama Islam. Jadi masing negara ngakukeun aya lima, aya genep agama teh eueuh. Eueuh agama pasunan eueuh. Eueuh agama Islam. Jeung Islam teh lain ti pasunan mimitina teh tina ti Allah jeung ti Rasulna. Ti Allah jeung ti Rasulna saha nu mawana tuluy mimiti salah heula tuluy jelema teh mengkol salah heula eh tuturkeun salahna doraka. Doraka teu meunang. Kaos urang India ngagung-ngagung sapi gumarang. Nya eta teh naon ge kuat tewani ngadahar daging sapi. Matak anu haram. Nu dihalalkeun ku Allah diharamkeun. Nu diharamkeun diteureuh yatunya. Riweuh atuh. Jik pamirsa kamdangu Sukapura di mana baena hayu. Urang balik ka Allah. Allah nu mere jag-jag. Nu mere beunghar. Nu mere nyawa. Nu mere naon. Nu mere sagala urusan. Nu dibikin ku Allah, pikin manusia, pakai ku manusia. Nu dibikin ku Allah, pikin kahirupan, pakai kahirupan. Nu dilarang ku Allah jeung Rasulna, jauhan. Ulah arek lulumayanan. Ieu mah, dibere ku Allah, jigah pantas dianukeun, tur padahal teu pantas, geur. Atuh jadi masalahnya, salahan atuh. Lain kuduna. Ulah nuturkeun ka hayang sato. Kudu diatur ku urusan agama. Da sato ge nurunkeun ka manusia. Geus puguh. Eta teh dilarang ku agama. Tapi kekeuh wae dipaju. Isababna teh watak sato. Da sato ngaranna ge. Ari cau. Timulai cau. Tenepi ka asak teh cau we. Nya. Teh cau mah. Dimulai asak teh cau sok tinggal geus di kiripi kok ge cau we digegel teh cau deui kitu hiji jelema ya Allah ya Rabbana manusa dimimiti sukun pi kasirah dirobah jigah lain sirah jelema eta mah kitu tu geuni eta ya Allah kunaon mah kitu eta teh jiga muning di tenok. Eta jiga jelema lain. Jadi eleh. Eleh ku cauh, eleh ku hayam. Tingali, geus dikiripi, geus dinekripsi, kripi hayam. Wah, geprek hayam segala rupa. Naon hayam, jelema.
1: Wes digali jelema si eta mutlak ku kitu. Nah, manusia teh wet kitu. Jadi ku Allah dijieun manusia teh wet mung jadi manusia. Mejarkeun tendangan kabebasan ek bebas dina naonna. Da aya pangbalikanana.
0: Jadi pamirsa kam suka pura di mana bae nah hayu urang papaesan hirup urang manusia maot oge sing jadi manusia. Mun bersih urang lahir balik sing bersih. Mun urang menang rahmat Allah barang lahir mudah-mudahan maotnya menang rahmat Allah. Mun urang bijil bersih tenyana kokotor mudah-mudahan mulih karomatul oge tenyana kokotor. Alias dosa lamokot ku dosa. Nah marka satuluyna urang teraskeun kan hanca. Sapali hukama nyaurkeun alladzi jarrabu hal ya'riful abdu ida taba'an taubatu kubilat amrudat. Cik nyaho maneh lamun tas ngadua ditobat naha ditarima jeung henteu. Ngadawuh ngucap sapali badu hukama la ah kamu. La'ah kamu pidalika. Kola badul hukama, la'ah kamu. Teu bisa ngahukuman ka ulama. Dina bukti tobat anjeun ditarima jeung teu ditarima. Tatapi walakini dalika, tatapi kulantaran eta anu geus dicaritakeun alias tobat, ae likobuli tobati tegesna ditarimana tobat, aya cirina. Ciri diterima tobat mah genep. Ciri diterima tobat genep. Hiji ayaro napsahu gero maksumatin minal maksiati. Hiji ningali si jalma, nyaho si jalma, kana awakna eta si jalma teh henteu diraksa tina maksiat. Paya juju wuku hapiha menang tumiba. Awakna eta si jalma dina maksiat. Jadi ciri-ciri jalma anu naon mah anu ditarima tobatna mah genep. Likobuli tobati. Ciri ditarima tobatna teh genep hiji nyaho yen dirina teh henteu teu ngaraksa dina maksiat. Jadi lamun urang ditarima tobat teh ah diri teh naon kana maksiat teh neuk teuk leukeur meulah jantung tah cekolot neuk teuk leukeur meulah jantung lampah nu salah ulah disorang deui ulah hayang deui ai dosa habak deui tobat habak deui eta mah ciri teu ditarima. Jadi ditarima na tobat mah jalma reureuh tina maksiat diraksa ku Allah. Hoream geuningan jadi jelema doraka teh asa netek semplek ngincak semplak. Rek ka ditu asa naon pigaweun rek ka dieu asa naon. Beda jeung jelema anu bersih. Ka mana wae teh pigaweun sibuk. Kitu. Amal anu kuat ngopepang. Ya mah ngahuleng suka-suka mana sahanu nitah. Asa eueuh jalma. Ka saha buburuh di mana we jalan resep jalma. Neangan. Jalma anu bersih mah hatena. Pisa minggu ini teh geus tamat, geus teu bisa dirobah. Sabulaneun teh geus teu bisa dirobah. Geus eueuh hiji waktu anu pikeun mikir aing ka mana isuk. Eta jalma anu ciri teu boga dosa. Ciri teu boga panyarek manusia. Ciri bersih teu boga geunggeureuh keuneun batur. Itu kalem kitu. Nyari jeung Allah da beda deui. Ieu mah jeung manusia. Maksumin. Paya jujub kuha. Atuh lampahna teh jalma anu diterima tobat mah era rek migawe dosa. Jadi lamun urang megawe dosa teu era kala kabunga hay megawe dikas ka mata eta teh jalma ciri tobatna teu ditarima. Nomor 2, ayaro ningali pikolbihi alfarohu goiban. Nuka 2, ningali jalma pikolbi dina hatena eta jalma teh kabunga anu samar. Aibaidan anhu. Jadi henteu teu loba hura-hura. Teu loba hura-hura. Nyalikeun si jama dina hatena teh kabungah teh. Ya Allah ya Rabbana teh. Mugi-mugi we tah kitu. Jadi sekedik sekedik sekedik sekedik kitu. Sabab badul hukama teu bisa ngahukuman itu ditarima tobat aja henteu. Kan ukur cirina mah kitu we lah. Ciri nama. Nuka hiji nepo dirina. Diraksa. Tina maksiat. Nuka 2. Itu bubunga hantui. Lempang nage diatur. Segala rupa teh. Naon gitu. Jigah dicacapa. Mundek ibadah mani. Ya. Husu bersih hela. Make minyak hela. Tartib. Wal hujnu syahidan, prihatin anu nyaksin. Rumah sajeng tumarima. Dina hatena hadir. Nyampak di atas si jalma. Kaprihatinan. Salawasna teh rumah sajeng tumarima jadi jelema. Mesti dosa. Boga dosa. Ulah boga aing dosa naon. Weh, hirup manusia teu eling ka Allah ge. Cik jalma arif madoraka. Tuluy urang biasa urang dawam tuluy henteu jadi dosa. Tuluy urang boga kereteg goreng ka batur eta ge jadi dosa. Wa asgili dolimin bidolimin. Nomor katilu yukoribu ahlal khairi wa yubaidu alisari. Ciri ditarima. Tobat nomor katilu nyaeta jalma anu ahli kahadean. Ngadeketan ahli kahadean, ngajauhan ahli goreng. Aya ahli nakapan, sok pundung sawareum. Kasadayana ahli pangaosan, kurantaran aing kakara mung disebut ahli tetulus. Terus kawas jalma disebut ahli kagorengan, hoream. Isuk migawe deui tanuk itu ahli goreng. Jadi ulah disebutin kaca ahli tani, ahli naon, yemah, ahli toko, ahli warung, ahli. Jadi ahli teh jalma anu teu bisa dipisahkan antara dagang jeung dirina. Teu bisa antara tani jeung dirina. Teu bisa dipisahkan antara ya ahli ngukut doma, yemah. Ahli doma itu, ahli hayam, berebu hayam lagi. Itu ahli pakaian itu mah teu nyahoeun ngukut hayam teu apaleun we lamun bab pakaian si eta geus ngukut hayam paeh we ngalamun si eta titah ngurus bordel wah jembar kacida teu kitu ahlina eta wadipah mun ceuk basa naon mah mun ceuk basa tasawuf wadipah sewang-sewangan kudu rido alama qosamallahu ala qosamahullah kudu rido kana pakeun geus dibagikeun ku Allah ka sewang-sewang. Mana bagian naon, maneh bagian naon. Ngan kabehnya kudu jadi ibadah. Nomor kaopat. Ayyaro kolilai mina dunya kasiron. Bayahudu minha bikoddi dorurotin. Wayaro kasiru minal amal akhirah kolilan. Bayat lubu jiadatu alaihi. Nomor kaopat mah. Ningali si jalma. Kana saeutik na dunya teh kasiron. Ah cukup sakit makin orang. Nah anda orang dibere loba ge jang naon. Jang naon orang. Kabutuh orang mah ngeus itu. Naon ku dua loba teu. Ibadah titah ibadah ku Allah geus tamat nepi ka haji. Itu. Ek naon deui atuh. Mun teh mah kirup hayang leuwih teh lumeuh leuwih naonna. Mun usaha da geus kolot ge usaha naon. Tinggal mah patasbeh sing badag. Korea make tasbih anu dina curuk anu geuningan di pencetan. Tah eta we ngarah teu jiga wirid teuing. ot mabai ngawer pedah geus aya meureunan naon beda wadah beda rupa beda baju tos beuna kuat paranjang bisi kaasup kitu kumaha bae ah ngese daripada mabai tas beh mah mending ge kunu leutik aya semet nu 100.000 ge aya naleutik dina leungeun tek tek tek tek tek di batuan pikeun ibadah supaya eling ka Allah. Atuh hese eta laut kudu ciri ku eta weta. Bubukuan curug teh 33 teh cukup. 33 urang mah satekal keneh kitu ngarah hisabanana ke curug bakal tasbih jeung takbir tahlil tahmid di dinya. Ieu abdi mah Gusti tah. Aya rek dina ramo teu kudu nyekel tasbih. Itu dina ramo we tasbih urang. Hese geus sayang bilangan kerep dina carang dina curugna. Curug, cingir, jajangkung, jariji, telincing jeung inung leungeun tak. Eta atuh hayang rapihna anu mutasilna atuh sabuku curug, sabuku cingir, satilu tah sabuku cingir, jajangkung, jariji, tilu-tilu, tulu ya kitu. Eta tasbih. Jadi nuka sabaraha, nuka opat, ningali kana saeutik kasiroh dianggap loba. Atu payahudu bih kodidoror ahanya kote paya kaum paya bisa jang balik, jang kenceleng, jang kopi, atawa jang naon bubur gitu. Gitu weh orang. Atu mun katasik paya jang bensin, jang dahar, mun balanya rek naon gitu. Mun ka Bandung gitu, gitu orang. Ek naon deui atuh sok mun ka kebon paya nempo nu digawe aya balik deui kolot naon deui mun ka balong mawa eta naon parab sa ember atawa satengah kitu mun ka hayam kitu naon deui sok rek banting tulang deui cape rek bobaleduk deui kitu nu teu sangka sararea. Mudah-mudahan almarhum ditampi ku Allah Subhanahu wa taala Pak Haji Suryo. Ya Allah. Janji ka pribados baheula. Janji. Engke Pak Haji abdi macan geus pangsiun mare ketol. Alhamdulillah timule prak pangsiun. Dikersakeun ku Allah Pak Haji Suryo mulih ka rahmatullah. Mudah-mudahan ditampi iman Islam sing sobar kulawarga nu dikantun. Kalayan kantos di Cibatu, di Cilangkap, kantos. Hider, damelna. Jalmi soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nomor kaopat, ningali dunya saeutik, maka nyokot tina dunya teh ukuran madarat. Wayarol kasiro mina amal akhirah kolilan. Tuluy ningali kana akhirat, tina amal akhirat nulobate jadi saeutik. Lamun dunya saeutik teh dicukupkeun jadi loba, lamun amal akhirat loba teh direken saeutik supaya tambah-tambah deui amal pikeun pi akhiratkeun. Jadi lamun nempo amal dunya mah saeutik teh disebutkeun loba, lamun nempo akhirat disebutkeun loba teh saeutik. Tah kitu mah teh hayang we ngaji teh saeutik keneh aing boga elmu terus we ngaji. Rumah saing teu bisa ngaji ka kaum ngingki kareun leumpang. Naon sababna? Ku leumpangna buburuh. Ulah hare-hare batur ngaji teh hare-hare we ya Allah. Aing maneh jadi jelema. Di lembur Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad aye hare-hare we. Aye-aye rek jadi jelema moal. Ya jadi jelema moal. Hirup teh kitu noyod hayo moal balik nyangis kolot itu meureun. Nomor kalima wal homisu ayyaro kolbahu mustagilan bimadumina minallahi ta'ala parigon amadumina allahu minhu. Nomor kalima ningali hate si jalma katungkul kana perkara dumina anu ditanggung ieu mah minallahi ta'ala cukup perkara anu ku Allah
1: ningali hatena mustagilan katungkul karena perkanugus di tanggal walarku Allah. Tenganahanaha. Nyangakeun pasrah diri ka Allah sabab perkara nugus di tanggal walar koloh bima dumi nalaka. Hirupna teh dina matuli balaka. Perkara nu diparentah ku Allah ka anjeun. Lin perkara nugus di tanggal walar ku Allah ka anjeun. Ya. Mun urang hayang. Mun urang mika cinta ka Allah. Daek. Karena perkara nu diparentah ku Allah. Ngaji, sholat, ibadah, baca Quran, tasbih jeung sabangsana. Lamun Allah yang mika cinta ka urang. Supaya dipika cinta ku Allah urang teh. Nah, urang kudu daek. Bina wapil. Senin Kemis. Sholat sunat qobla ba'da. Duha witir. Tahajud. Sholat sunat mutlak. Eta. Allah mika cinta. Lamun urang cinta ka Allah mah. Urang ibadah. Itu. Ka Allah. Pardu. Kawajiban hiru. Ngarah dipika cinta ku Allah mah. Uwadi wati. Pasunatan dipigawe. Tae. Sakwe, urang cinta ka Allah, tuluy Allah mika cinta ka urang. Leuwihna sabaraha, tina sapai sapeuting. Mun urang cinta ka Allah migawe nu 17 rokaat, lohor asar maghrib isa subuh, lamun Allah ngarah, Allah mika cinta ka urang, kumaha urang kudu loba migawe pasunatan. Mio kasunatan. Supaya orang nunga deketan ka Allah sajengkal. Nyamerenan qobla ba'da dideketan deh sajengkal. Ditambahan deh sadepa makaya tahajud. Ayat duha ditambah deh ku Allah sadepa. Maka Senin Kemis maca Quran. Udah ditambahan deh ku Allah. Gitu. Takorba ilaya diroan takon dari sibro. Dijemput ku kami. Bahasana canaina mah ulah neangan rejeki ngajemput rejeki. Mun ngajemput mah geus aya di ditunungan. Hite. Jadi lamun neangan mah sok hese. Hese neangan mah keur ka mana-mana neangan. Yeus nu eueuh ta neangan eueuh mah wah teu deukeur ka pangitu pugu. Weh ka mana teh kajemput rejeki. Di mana tuh di eta di kebon di tepote cau asak kala naon kalapa asak tulu di naon kadu asak di naon deh gedang asak di naon deh pakel arasak oh ngajemput nuneangan mah capek jadi komo neangan kanu batur masuk jadi bangsat eka mana euy ek neangan kalapa teu boga tangkalna teu sing nuneangan jadi kalaka eueuh. Ek neangan cau teu boga kebon ai balik mawa cau tanya atuh salaki teh di mana teh teh awet mawa cau teh mawa peuteuy teu boga belak peuteuy teh mana naon ah dahar teh ulah kitu tanya kudu pugu ai model mawa usup mawa lu tanya heuleuy teh gigi teh juga tiba long lauk teh kumaha tanya. Mangkalan supaya ayah kudu pugu sing halal ngarah jadi ibadah itu lah jadi ibadah ajaran kumustagilan bima dumina jadi hate nate ningali nomor kalima ningali ken hate si jalma katungkul karena perkara nunggus dumina nunggus di dumina ku Allah ultu jima mina nunggus di mistikin ku Allah alhamdulillah gusti rejeki di paparin sakia jodoh di paparin uya teh hayang lu akliak deui da eta ah geus kieu jodoh geus geus kitu di kumaha gede atuh da teu pati kasep ieu maneh oge teu ketika sakitu kitu rak waloh teh itu ulah sok hayang anu wah Kot arti jisya waktu tempo ngenteng. Ngenteng. Nges dibikin ku aloh dah. Gara-gara nengjing pemajikan. Tepati beda. Tepati beda. Pedah rada itu membodas mesan. Urang hidungnya wajar lah. Juga nubodas jenuh hidung jadi rupa merah putih juga. Tak gitu. Jadi pamirsa kam Sukapura di mana bae ayana ieu bapa-bapa mana di hidung-hidung teuing teh ulah kitu gawe nyerieun pamajikan teh gitu. Nah, mana tuh geus bongkok euy astagfirullah deh nya kusaha kabar itu mah lempeng eta teh ulah saling sili elek sili lepud sili ledek sili gorengkeun teu mana. Nomor kalimat teh ningali eta si jalma mustagilan bima dumina katungkul. Naon wae perkara nu geus dipapadin kulo nampi. Ma dumina perkara nu geus ditanggal walar ku Allah. Itu hirup nama dina matuliba perkara anu geus diparentah ku Allah. Tuliba nu diparentahkeun ku Allah ka anjeun. Jadi ulah ngarep-ngarep madumina. Tapi kudu sumanget dina matuliba. Ari madumina ama perkara nu ditanggung jawab ku Allah. Jodoh, rejeki, tabagja, cilaka. Eta geus ditanggal waler ku Allah. Ditanggal waler. Sagala rupa oge. Pianuan geus tamat jalma teh. Ta anu kudu dipikirkeun jeung kudu dipigawe mah perkara nu diparentah ku Allah. Allah teh merentah naon ayeuna aye merentah ngaji, merentah ngupingkeun ngaji ti Sukapura. Alhamdulillah Gusti. Aya deui aya ti kamari oge nganyak itu tea geuningan ya Allah, ya Rabbana tingan. Kitu udah jingkrung-jingkrungan teh sok riweuh geuningan kitu si aya nu teresepeun mah kapanan sok rada etaeun nanti rada nyiniran gitu. Nyai kasiniran da jelema tu sok rada teu betah we kitu geuningan urang. Ai disiniran mah urang mana cape, mana disiniran kan urang diteungeunah kitu. Nek nginum ngeunah oge jadi teungeunah kitu. Naon sababna aduh teung teuingeun ka aing asa tah kitu da jelema. Ai jelema mah anger ya boga sifat manusia. Sifat kesel aya, sifat hoream aya, sifat eta sifatan manusia. Boga era, boga rasa jelema. Janu teu boga rasa mah lain jelema teh. Lain jelema eta. Pangpung nu teu boga rasa mah karena naon ninggal gejret kitu. Anu hirup mah boga rasa. Nomor kagenap terakhir wasadisu yakunu hafidon lisani hafidol lisani daimal fikri lajimal gomi wan nadmi ta nomor kagenep mah jalma anu diciri ditarima tobatna teh naraksa letahna turut anu angger pamikiranana anu tetep bingung jeung nalangsa. Jadi nomor kagenep letahna ngaraksa henteu saucap-usapna. Sabab Rasul nyaurkeun ahabal a'mali ilaloh hibdul lisan. Pang dipika cinta na amal mungguh Allah ngaraksa lisan. Letah. Pangomongkeun eusining hate nu dikeretegkeun. Kuring teu bisa ngomong talatah kana lisan kuring pok omongkeun aduh nyeri. Eta teh carita hate. Innal kalama lapi puadi wa innama ju'ila lisanu ala puadi dalila
2: Hakekatna omongan hate nusa nyana letah mah kadar letah mah kadar ngomongkeun hate nusa nyana eta teh bacewokna letah teh parentah hate da hate mah teu bisa ngobrol eta panonu dipelong teh kahayang hate. Da panon mah teu boga kahaya. Eta leungeun ngarongkang teh nu dikahayang dina hate. Da leungeun mah teu bisa usik. Atas menerima perintah dina hate rogonong. Leungeunna ceuk leungeun teh suku-suku ngalengkah sabab kuring tetepi kojengkang sukuna. Rongkonong leungeunna. Pasek dicokot eueuh panon sia tempo teka deule itu teh kukuring mah ceuk ramo teh dipelong oh eta karewak ceuk leungeun teh ceuk ramo keupeulkeun ceuk hate teh bisi ragrag krek

ngantu hatena keur teresep. Nanyaan kami, nanya kami nantu, nyu kami nantu, nuntuan kami tuh eta teh keur betah hate. Lah, asa teu betah cenah hate teh lah nampo minantu teh sarareng duit. Astagfirullahaladzim, eta mulai hate keur kotor. Jadi ciri nomor kagenep ngaraksa lisan. Sabab Rasul ngadawuh pang amal nu pikaresep mah ngaraksa leta. Sabab leta nu diparentahku hate, leungeun nu diparentahku hate, ceuli nu diparentahku hate, irung nu diparentahku hate, tuluy deui suku diparentahku hate, kabeh pancad baca ida teh diparentahku hate. Nu boga pokona mah naon hate urang. Ukur panitah leungeun suku kana jadi kala kadoraka situ. Oh berarti hatena keur naon? Keur doraka. Di pamirsa Sukapura di mana bayana ciri ditarima tobat genep rupi nukahiji alamatuna cirina ngaraksa tina maksiat nukadua ningali hate perogo-go iban hate nate kabunga na henteu ditembongkeun. Nomor katilu ngadeketkeun kadeketan ka jalma hade, ngajauhan ka jalma goreng. Nomor kaopat dunya nu saeutik direken loba, amal akhirat nu loba direken saeutik. Nomor kalima ningali hate katungkul kana perkara nu geus nu dumina nampi kana perkara nu perkeneus ditanggal waler ku Allah. Leta lisana migawe karena perkara nu diparentahku Allah. Balik deui nomor kalima nampi hatena karena perkara nu ditanggal walerku Allah. Letahna jeung leungeuna migawe karena perkara anu di suprih ku Allah alias tuliba nu diparentah. Eta mah nu ditanggal waler hate mah panonyaro letah mah nu diparentah. Nomor kagenep ngaraksa lisana mun obrolan mayeng baseuh ku kalimah tafakur tadakur tadabur hatena teu loba kabingung jeung teu loba kasusah pasrah diri sumerah ka Gusti Allah. Genep rupi ciri ditarima tobat mun eueuh salah sahijina berarti urang teh tobat sambel kitu deui kitu direk iraha atuh urang teh cenah hese pajeh sareng nyebut babari atuh hese ka BG pamirsa kaum dangu sajalah bari nyebut ai babari hirup astagfirullahalazim wa nyebut babari hirup hese hirup teh pangasa dina Umar masa mending jadi doma cenah daripada jadi jelema babeurat. Pamirsa kaum Sukapura di mana bae ayeuna bobo sapadon carang sapangan muka suhun ka ibu-ibu jamaah majlis taklim Al Hasan diantos ahad enjing urang pangaosan. Hayrul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Amugi ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal alamin. Atuh nuhun tina sanes kantan perhatosanana wargi. Insyaallah dina dinten enjing acara nu sami kadugikeun insyaallah. Tiba bapak penceramah nu parantos ka jadwal ngantos tabu genep diteraskan acara salajengna ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

na. Mangyari na. Mangyari na. 98.9 Sugapura FM.

Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI. Radio Sukapura.

0: kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Ayin, dan
2: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah jeung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia afiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
2: Tempat belajar hari ini.
1: Sukses di masa depan.
2: Sukses di masa depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi setia di mana Anda berada. Pagi hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 di 98.9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genang Berenang Arena. Untuk hari ini ditemani Sim Kuring tentunya Andi Elina Sugilar sampai jam 9 nanti. Kabar baik menyertai Sim Kuring pagi hari ini. Baik ceritanya, Ge. Dan mata siaran ke cager. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat lahir dan batin, selalu mendapatkan perlindungan dari Allah SWT, selalu dimudahkan segala urusan dalam hal apapun yang baik tentunya, terutama dalam bidang pekerjaan. Apapun pekerjaannya, semoga Allah memudahkan kita ya dalam pekerjaan tersebut ya, memberikan kelancaran dan tentunya mendapatkan hasil yang lebih baik ya dari hari-hari sebelumnya. Hari ini lebih baik, besok lebih baik lagi, besoknya lebih baik lagi. Itu semoga ya. Dan tentunya kita ucapkan juga pagi hari ini yang sudah mulai beraktivitas, kita ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, lancar selalu ya. Kemudian yang masih berleha-leha karena masih long weekend, libur sejari Kamis kan, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Untuk kaum ini kaum gaji. Untuk kaum gaji kan liburnya 2 hari, Kamis sama Jumat, karena ada cuti bersama. Disambung libur regulernya Sabtu dan Minggu. Jadi ada 4 hari waktu libur di minggu ini. Tanggal 14, tanggal 15. Nah, minggu depan kembali akan berulang libur long weekend lagi. Ya, ini pada hari Rabu tanggal 27. Sambung 28, 29, 30. Panjang lagi liburannya. Tapi untuk kita yang kategorinya kaum mendang-mending gitu, gaskeun terus tanpa kata libur. Tidak ada istilah libur untuk kita, makanya digas. Semoga lagi kita balik ke doa di awal. Semoga kita diberikan kesehatan. Sadayana untuk kaum mendang-mending, untuk kaum gaji, untuk kaum siapapun. Doanya tetap sama. Semoga kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Kalau misalkan pagi hari ini ada yang tengah diuji dengan apapun lah ujiannya, sama kita panjatkan doa kehadirat Allah SWT yang tengah diuji dengan apapun. Semoga bisa segera lepas dari ujiannya. Yang diuji dengan penyakit, penyakitnya sing segera sembuh. Yang diuji dengan masalah, masalahnya segera selesai. Yang diuji dengan apalagi bentuk ujian tuh. Ah, pokoknya nama banyak ya. Bentuk ujian banyak disebutan hiji juga kalau sangat ada poho. Padahal setiap hari kita mendapat ujian kan. Setiap hari kita mendapatkan cobaan. Semoga diberikan kesabaran. Kemudian tetap berikhtiar. Setelah berikhtiar baru tawakal. Ya kan, susunannya gitu ya. Ikhtiar dulu baru tawakal. Atau tawakal dulu. Pokoknya seperti itulah. Semoga Allah segera melepaskan kita dari segala macam ujian yang tengah kita alami, ujian yang tengah kita jalani. Segera dihilangkan, diganti dengan kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.

FM. Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580 3.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta. 98,9 Sukapura.

Liga 1 kembali bergulir mulai hari kemarin. Dan ada dua pertandingan kemarin. Kata, apa jadwalnya kalah ayo ingin serika. Semen Padang dihancurkan Persebaya dengan skor 0-7. Jika itu bikin ya kagok cucu Semen Padang. Cek udah Semen Padang kagok ngedegradasi. Iya. Baik contoh ngalawan. Hingga hasil akhirnya Semen Padang dikandaskan Persebaya dengan skor 0-7. Kagok. Kemudian tim yang sama. Yang sama udah terdegradasi. PSBS Biak. Dikalahkan Arema dengan skor 2-5. Etage kagok. Soalnya nggak suka degradasi. Kagok tuh ngalawan.

Yang penentuan Persib Bandung tinggal 2 pertandingan lagi ya. Lawan PSM sama terakhir lawan Persijap. Semoga saja Persijap bisa mengalahkan Borneo. Iya kan? Pertandingan terakhir ya. Persijap Borneo malut. Nah, semoga yang pernah membela Persib Bandung di Malut bisa all out untuk bisa mengalahkan Borneo di pertandingan terakhir. Suka bayang. Tapi kalau misalkan menang terus, Persib menang. Lawan PSM, Persib menang. Kalau ya Persijap Borneo, Borneo juga menang. Tetap Persib Bandung di posisi pertama. Tapi kalau misalkan Persib kalah, Borneo juga kudu kalah. Kalau kalah salah satu udah tergelincir. Jadi kayaknya musim Liga 1 paling seru deh untuk tahun ini. Saking rapatnya poin di antara ke-1 dan ke-2. Sekarang di pekan ke-32 poinnya 75 sama. Persib 75, Borneo 75. Takut Persija semua agak udah 65. Persib menang di head-to-head. Jadi kalau misalkan 2 pertandingan 2-2 Nana menang, tetap Persib kehiji. Dukang mun golna badagnya. Selisih golnya 36-37. Gol kemasukannya Persib lebih sedikit, 21. Baiklah, apapun yang terjadi ya, tapi berharap mah Persib menjadi juara untuk ketiga kali beruntun. Berharap mah kita seperti itu. Tapi kalau misalnya takdir berkata lainnya, kudu dikumahkeun deui, dan takdir nah, kita mengikutin takdir weh.

Dari Liga Inggris, pertandingan pertama di pekan ke-37, Aston Villa mengalahkan Liverpool 4-2. Itu yang saya lihat di way Liverpool. Pertandingan yang lainnya banyak bertanding besok.

Di antaranya Manchester United, Nottingham Forest besoknya. Apa ya, besok lah banyak pertandingan. Dan klasemennya untuk Liga Inggris, Arsenal dengan poin 79. Dan ini pekan ke-36. Masih ada waktu sih untuk Arsenal. Tinggal 2 pertandingan lagi. Di posisi keduanya ada Manchester City dengan poin berapa? Mana tuh? Poinnya 77. Jadi saling salip ya begadang. Seru banget di Liga Inggris. Untuk Liga Spanyol kan udah diketahui ya. Udah diketahui pemenangnya kan, Barcelona.

untuk Liga Italia. Pemenangnya nggak ada, Chan. Tabelnya untuk Liga Italia, Inter Milan. Poinnya 85. Pertandingannya berapa lagi? 3 pertandingan lagi. Oh, jauh lah. Inter yang bakal menang. Itu sekilas dari dunia olahraga dan mengbalnya. Selamat pagi yang udah pada ngechat di 0812-2281-101. Nuri, selamat pagi. Mama Nut, waalaikumsalam, selamat pagi. Akung, selamat pagi, sehat. Hoyong logono beraksi di kota Katerun. Ngeganggu gerenye cuyang pengen. Ngemis sekolah. Ya gak apa-apa, sok ganggu aja. Jangan sangat bulan apa-apa ya. Ma Eci Pokek pagi, yang lagu baik-baik sayang. Wali nanti.

Selamat pagi Pak Al, hadir, gas terus, jangan kasih kendor, semangat, pantang mudun, belati Tuhan, lagu Nah Udah tadi. Mama Jia, selamat pagi, waalaikumsalam, pagi ini ngamang mohon. Kumah sehat? Sehat, mentak siaran gitu. Kita kepenuh. Yang lagi